0: Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
12: Yeah.
11: Mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
14: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi

0: berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami

0: tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.

Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

102,6 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah dan kru teknik Syafarudin Holil yang menemani Anda hingga usai nanti pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Timur edisi Senin 5 Oktober 2026. Kebersamaan kita sampai di Sorong siang ini. Berbagai program siaran di Sorong siang ini dapat Anda dengarkan pendengar. Nanti di pukul 10 lebih 45 ya, kurang lebih di pukul 10 lebih 45 menit kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 pendengar yang disiarkan langsung dari markas besar TNI di Cilangkap Jakarta Timur pendengar. Jadi nanti di pukul 10 lebih 45 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara HUT TNI ke-81 yang disiarkan dari markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pendengar. Berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan memasuki suasana Sorong siang ini, di antaranya nanti ada lagu-lagu bernuansa Papua atau seni budaya tradisional Papua di pukul 12. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tentunya nanti ada ulasan ya menjelang pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 yaitu Indonesia melawan Thailand. Pendengar, kita doakan bersama ya, semoga Indonesia bisa menjadi juara melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 ini untuk pertama kalinya begitu ya diadakan turnamen FIFA ASEAN Cup ini pendengar. Kemudian nanti Anda juga bisa ikutan request-request lagu di pukul 13.30, di pukul 14 ada cek fakta, dan di bagian akhir Sorong siang ini nanti Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan di Sorong siang ini. Tentu saja bersama dengan rekan saya lainnya. Setelah saya nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan TNI dan Polri tetap satu hati menjaga negeri. Perbedaan seragam dan medan tugas tidak menghalangi keduanya bersama rakyat untuk menjaga Indonesia. Dalam video yang diterima RRI, pendengar, Minggu 4 Oktober 2026, Suyudi menyampaikan pesan menjelang HUT ke-81 TNI. Ia menekankan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat dalam mengabdi kepada bangsa. Dikatakan berbeda seragam, berbeda medan tugas, namun satu hati menjaga negeri, TNI Polri bersama rakyat melangkah dalam satu tekad untuk Indonesia, ujarnya. Suyudi mengatakan Indonesia merupakan rumah bersama dengan kehidupan dan harapan yang terus tumbuh. Karena itu masa depan bangsa harus terus dijaga sekaligus diperjuangkan bersama. Indonesia adalah rumah yang kita cintai. Di setiap sudutnya kehidupan terus bertumbuh, harapan dijaga, cita-cita diraih, katanya. Menurut Suyudi, pendengar, TNI dan Polri harus hadir bersama ketika negeri membutuhkan. Kebersamaan tersebut diwujudkan dengan saling menguatkan, menjaga dan melindungi masyarakat. Ketika negeri membutuhkan, kita hadir bersama, saling menguatkan, menjaga dan melindungi. Kita tanam hari ini untuk generasi esok, ucapnya. Kapolri juga menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan bangsa bagi generasi berikutnya. Ia kemudian menyampaikan ucapan Dirgahayu kepada TNI yang memasuki usia ke-81. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ujarnya. HUT ke-81 TNI diperingati, pendengar, pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026, dan peringatan tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Pendengar, kalau di Papua atau di Jayapura, ini rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI diwarnai aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penanaman pohon sagu dan penebaran 81 ribu benih ikan di kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, pendengar, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober lalu. Kegiatan yang dipusatkan di Dermaga Pantai Kalkote, Kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur, hingga Kampung Putali, Distrik Ebung Fau, ini melibatkan sekitar 100 peserta dari unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan juga masyarakat. Sebanyak 81 ribu benih ikan ini ditebar di dua lokasi, masing-masing 40.500 ekor ditebar di Dermaga Kalkote dan 40.500 ekor lainnya di Kampung Putali. Selain penebaran benih ikan, pendengar, Pangdam bersama rombongan ini juga melakukan penanaman pohon sagu di sekitar Dermaga Kalkote. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program penghijauan jajaran Korem 172 Praja Wira Yakti yang menargetkan penanaman 81 ribu pohon secara bertahap di berbagai wilayah di Provinsi Papua. Pangdam Cendrawasi, pendengar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan program penanaman pohon ini telah dimulai sejak September 2026 dan melibatkan Korem, Kodim, serta satuan jajaran di wilayah Papua. Pangdam juga menambahkan peringatan HUT TNI ini tidak semata menjadi momentum seremonial, tetapi juga kesempatan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam kegiatan lingkungan dan sosial ini merupakan bagian dari semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia juga menegaskan, pendengar, penanaman pohon dan penebaran benih ikan ini harus dipandang sebagai investasi lingkungan untuk jangka panjang. Pohon yang ditanam saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang, sementara benih ikan diharapkan berkembang dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan yang ada di Danau Sentani.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 10 lebih 45 menit kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung HUT TNI ke-81, pendengar, yang disiarkan langsung dari markas besar TNI ya, yang ada di Cilangkap ini, pendengar, di Jakarta Timur. Jadi nanti Anda dapat mendengarkannya bersama juga di siaran RRI Pro 3, di RRI Net, atau Anda juga bisa menyaksikan di YouTube RRI Net Official, dan Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Sebuah kisah

Itulah dari Ada Band dengan lagunya Pura-Pura Cinta, pendengar. Dan pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Sesaat lagi juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara hari ulang tahun TNI ke-81 yang disiarkan langsung dari markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pendengar, saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter, di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, begini Bang ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
0: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
3: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya untuk jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya terbuka, persidangannya. Oke. Okay.
3: Kan. Jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TV kan apa segala macam itu kan, hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya,
0: yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
0: yeah.
3: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik Pak Yanto,
3: terima kasih
0: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Tropet pertama dan tropet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera

baik. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depo. Krok.
0: Ya tam. Ya baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Ya, baru saja. Baik, mendengar perhatian dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat! Krok!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat, senjata!

0: Senjata!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulangdor Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: tangkap senjata. Gas.
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, dimana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang mengikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.

Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Rosai, terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Calon! Haluan kanan! Calon!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Arwin Erwin Sugianti M.Han dan juga Danpuspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.

0: تقوم سجدا
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, sajadah.

0: 上岗，三上岗。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Jenderal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tenang. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno.

Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan

kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan,

0: 뽑아자라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih.

0: ランジャタガス。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama

yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di tahun 2026 ini. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, pendengar, dari apa yang disampaikan oleh Presiden ya, kemudian juga ada diresmikannya ya 6 kodam baru di wilayah Indonesia, dan juga ada penambahan khususnya untuk TNI Angkatan Laut ya, penambahan satuan baru juga. Mudah-mudahan dengan penambahan ini semakin memberikan semangat ya kepada TNI kita dalam menjaga kedaulatan bangsa dan juga negara ya. Terima kasih juga untuk Anda yang siang hari ini sedang lagi menikmati waktu makan siang dan juga lagi menikmati ya waktu kerjanya juga gitu ya. Semangat selalu untuk Anda.

Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar lagu-lagu Papua dan juga dalam seni budaya tradisional Papua saya hadirkan di siang hari ini. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 4, saya pas lagi sekarang, saya ini termasuk orang yang jarang, apa namanya, kepo orang po status-status, tapi pas lagi ternyata adikku Melene Osok, aduh selamat terketemu. Ini termasuk anak muda Papua yang luar biasa punya pintar, cerdas ya. Sempat juga mengenyam pendidikan juga di luar negeri. Namun yang saya buat bangga karena mudah-mudahan ini doa juga nih buat adik Melani yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan ya. Dan ini saya senang karena anak-anak muda sekarang kan sudah jarang orang tahu juga tradisi-tradisi daerah masing-masing, termasuk orang yang ada di Papua ini. Ternyata ada tradisi, salah satunya kalau mau itu gulung rokok ya, gulung rokok adat. Ini dia ceritakan adik Melani di sosial medianya. Jadi ternyata gulung rokok adat ini adalah proses pengikatan dan perjanjian adat. Jadi rokok adat ini yang dihembuskan, maknanya nafas dari Tuhan kepada sang ibu, lalu diberikan kepada anak perempuannya. Kemudian dalam peralihannya pengantin pria menyentuh rokok adat sebelum kemudian dihisap dan dihembuskan asapnya, yang bermakna tanggung jawab ibu kepada anaknya diberi kepada pasangannya. Nah, jadi rokok adatnya itu kemudian diberi kepada lagi saudara perempuan atau ipar perempuan, yang berarti perempuan yang dipilih sudah menjadi bagian keluarga laki-laki. Nah, nanti sisa dari rokok adat yang dihisap oleh saudara perempuan kemudian disimpan seumur hidupnya sebagai tanda perjanjian nikah adat dan juga saksi. Ketika apabila nih tamtama di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara perempuan akan menjadi penengah maupun saksi keputusan secara adat dari sisi perempuan ya, atau dari pihak keluarga perempuan maupun pihak laki-laki, dan ia akan bertanggung jawab menjaga janjinya itu. Nah, itu sama saja katanya jika ada yang, jika yang dipilih adalah proses gulung papeda. Oh, ternyata seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemberian, jadi ada kayak macam dia punya tahapan-tahapan, step-step dalam upacara adatnya itu. Nah, nanti ada lagi kasinoken yang diberi bermakna sebagai pengatur, pengelola, penyimpan, dan pengikut. Karena noken itu adalah wadah yang menyimpan banyak hal. Nah, laki-laki memimpin atau menuntun di depan, dan perempuannya dengan nokennya mengikut laki-laki di bagian belakang ke honainya. Ya, istilahnya itu, lalu tinggal bersama di dalamnya nanti, ya, ketika sudah menikah secara sah. Apapun yang terjadi, perempuan harus tinggal bersama di honai pasangannya. Nah, ya ibaratnya, kalau orang Jawa pun ya itu, jadi perempuan ya ikut suami kemanapun begitu, dan jadi adat sebagai pengatur dengan batasan-batasan yang kuat. Ada nilai keindahan budaya yang tinggi, mengikat secara kekeluargaan dan diwariskan turun temurun. Oke, sekali lagi selamat buat Melani untuk sampai di jenjang tahapan yang apa ya, membahagiakan lah. Saya senang sekali. Oke, selamat. Terus ada kayak foto-fotonya itu di, dia digendong begitu. Ternyata yang gendong nih calon suami kah, keluarga kah. Asik ya, saya suka lihatnya itu. Betul-betul. Jadi dia po rokok tuh bukan macam yang di rokok lintingan, bukan, dia panjang gitu. Ternyata bagaimana saya lihat dari foto-fotonya tuh, wah keren, luar biasa sekali ya.

0: pendengar di mana saja Anda berada. Tadi saya cerita tentang tradisi ya pernikahan ya. Ini kalau bicara tentang pernikahan adat itu sangat-sangat menarik karena saat ini termasuk yang di Papua ini kadang-kadang sudah jarang orang pakai tradisi-tradisi begitu. Nah, kalau tadi saya cerita tentang adik Melani ya yang akan menyambut hari kebahagiaannya nanti ya. Siang ini saya langsung satodong langsung siang hari ini. Selamat siang, Mei.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Siang, Mei. Waduh, sebelumnya terima kasih sore sudah mengganggu ya.
1: Ini lagi, Kak Sandy.
0: Habis gara-gara berapa hari lalu saya lihat, buat saya ingat. Oh iya, betul. Saya penasaran karena Melani ini kan boleh dibilang anak muda Papua ya, dengan segala stoto dengan modernitas dan segala macam. Tapi masih maksudnya dengan tradisi-tradisi adat ya. Suku Moye, betul ya?
1: Iya, betul kakak. Ini kakak punya suara agak hilang ya di saya, Kak.
0: Oh iya, Kak? Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini ternyata ada beberapa tahapan-tahapan. Tadi saya sempat baca di sosmed itu ada proses gulung rokok adat lah. Itu rokok seperti apa, Kak? Seperti kalau yang seperti biasanya dilinting begitu, Kak? Atau seperti apa itu?
1: Iya, Kak. Jadi dalam prosesi pernikahan adat suku Moy itu ada dua jenis. Yang pertama itu gulung papeda, yang kedua itu gulung rokok. Nah, kalau gulung papeda ini, itu dia tidak menggunakan sembarang air. Jadi, misalnya saya, ini kan perempuan osok.
0: Mm-hmm.
1: Osok, rumpunnya abainso. Mm-hmm. Jadi, osok abainso. Nah, itu tanahnya itu di air kelasaman atau di daerah di belakang Aimas sana lah, di pegunungan di sana, jauh gitu. Nah, itu harus pakai air dari situ untuk putar papedanya. Kemudian yang kedua itu gulung rokok. Itu pakai pelepah daun nipah, lalu kemudian rokoknya itu bubuk terbuknya itu kemarin sih dari Dewan Adat mereka pakai anggur kupu yang memang dia tidak tercampur dengan apa ilmiah ya kakak, bahan-bahan kimia, lalu kemudian digulung dan dibakarnya menggunakan korek api alam, jadi batu dan bambu.
0: Oh, betul-betul masih alam, betul ya. Menarik sekali.
1: Iya, kakak.
0: Ah, itu terus nanti dihisap begitu?
1: Iya. Jadi nanti kalau misalnya yang papeda itu kan nanti dari mamanya putar papeda, kemudian dibacakan doa dari si tua adat, papeda dari mama disuap ke anak perempuan, dari anak perempuan disuap ke pasangannya,
0: calonnya
1: kemudian dari
0: ya,
1: pasangannya disuap lagi ke saudara perempuan kandung.
0: Dari perempuan atau dari laki-laki?
1: Dari laki-laki, saudara perempuan
0: ipar,
1: kandung dari laki-lakinya. Jadi saya punya ipar.
0: Gitu.
1: Nah, nanti kalau yang rokok juga sama. Jadi tua-tua adatnya dia baca doa dulu, lalu kemudian rokoknya dari ibu perempuan, kemudian dihisap lagi sama si perempuannya, di over lagi ke pasangannya, terus ke iparnya.
0: Kalau tidak terbiasa merokok, dihisap begitu atau kayak merokok begitu?
1: Nah, kalau saya kan bukan perokok, pasangan saya juga bukan perokok, tapi
0: baru?
1: Rupanya isap rokoknya itu ternyata tidak susah karena kan ditunjukkan dulu sama si kita punya orang tua adat yang memandu acara ini. Nah, kemarin itu kita cuma bisa memilih salah satu, apakah menggunakan papeda atau menggunakan rokok. Kalau papeda ini kan ambil airnya jauh ya kakak,
0: iya,
1: jadi
0: iya,
1: bapak jadi bapak saya memilih okay, kita pakai rokok. Cuman secara simbolis itu dia maknanya ternyata itu kehidupan, maknanya tentang kehidupan dari si ibu, dari Tuhan ke si ibu, ibu ke anak perempuannya, lalu kemudian dari anak perempuan ini bertemu dengan pasangannya dan masuk ke dalam keluarga. Di suku Moy sendiri percaya ipar-ipar perempuan itu punya.
2: Pendengar, segera kita terhubung bersama dengan program Matiga Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
3: Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
1: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
3: Really happy with P2. Is the result we deserve.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: pasukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 8

0: perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Bank Indonesia.
1: Selamat siang, Tonang Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Saya di siang hari ini ya, langsung saja ada yang mau request lagu boleh ya di 08 12 3868 8703 siang hari ini ya. Ada Luna Maya, Masih di Hatiku. Kemudian Mahadewi, Mengapa Oh Mengapa. Milka, Tiada Lagi. Lila Band dengan Hati Maharani, Kala Cinta Menggoda. Dan Sweet Me dari Mr. B, Mimpi Besarku, Rini Wulandari. Nathan Hartono dengan Terlanjur Sayang. Mars Band dengan Bersamamu, Reza Herlambang, Aku Bisa. 08 12 3868 8703 siang hari ini spesial untuk Anda yang mau request lagu, dipersilahkan ya. Sekali lagi ada Luna Maya, Masih di Hatiku. Mengapa Oh Mengapa dari Mahadewi. Tiada Lagi, Milka dengan Hati, Lila. Kala Cinta Menggoda dari Maharani. Dance With Me, Mr. B. Mimpi Besarku, Rini Wulandari. Nathan Hartono dengan Terlanjur Sayang. Bersamamu dari Mars Band, Reza Herlambang, Aku Bisa. Silahkan menemani Anda sambil beraktivitas, menemani Anda menikmati makan siang, istirahat ya, dan yang lagi berapa saja. Selamat siang Bu Hartini.
2: Siang orang Indonesia, Mbak Noni.
1: Selamat siang, selamat menikmati makan siang, ibuku.
2: Ya, terima kasih, kok bisa nebak tuh, Mbak Noni.
1: Menunya apa ini?
2: Ini aku tumis kangkung sama balado kentang.
1: Wow, sedap, mantap, makan pakai kerupuk, wis.
2: Kerupuknya wajib, Mbak Noni.
1: Itu harus itu ya. Iya.
2: Saya pengen dengerin lagunya Rini Wulandari, Mbak Noni.
1: Rini Wulandari, Mimpi Besarku, siap.
2: Lagu saya kirim buat Ibu Halimah, Ibu Suwarmi, Ibu Aida, Ibu Jasmine, Mbak Indah, buat Pak Rite Burite, Ibu Ana, mudah-mudahan sudah sembuh. Buat Bu Bedan Luis, Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Willy, Pak Widi, Mama Dum, Bu Jam, Bunda El, Bunda Natalia, Pak Nasrun, Pak Madi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Bujo, Pak Luhut, pokoknya pendengar setia orang semuanya terkecuali. Selamat siang, semoga semuanya pada sehat sehat.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Noni. Siang,
1: selamat siang, Dewobok. Selamat makan siang buat ini bersama Bapak, bersama dengan keluarga semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat menikmati menu terbaiknya. Wah, jadi ngiler kita yang dengar ya. Oke, kalau begitu buat ini request lagunya Rini Wulandari, Mimpi Besarku. Semoga Anda juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar Anda.

0: Okay, tadi ada mimpi besarku dari Rini Wulandari. Selanjutnya pendengar masih ada Luna Maya, Mahadewi, ada Milka, Lila, Maharani, Mr. B, dan juga ada Nathan Hartono, Mars, dan juga Reza Herlambang. Selamat siang, Puja. Selamat siang.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Puja balik, Le. Silakan.
1: Terima kasih.
0: Ada di kantor, kan?
1: Apa, Le? Pulang ke dinas subuh, Kong. Sepulang ini dan
0: berarti
1: saya lagi ada tunggu bis.
0: Ada tunggu bis. Untuk pulang.
1: Yuk.
0: Oh, gitu.
1: Lagi tunggu bis tadi, pulang kerja dari apa rumah sakit, tunggu bis pulang ke pas saya ada ke pasar beli kelapa, saya mau bikin kolak sebentar.
0: Sedap. Andalan apa? Enak
1: andalan apa? Kolak kolak singkong karena kebetulan dikasih, jadi daripada kolak itu aja.
0: Itu lagi.
1: Okelah kalau begitu, kakakku lagu apa?
0: Ada Luna Maya masih di hatiku, Mahadewi mengapa oh mengapa, Milka tiada lagi, Lila dengan hati, Maharani kala cinta menggoda, Mr. B Dance With Me, Nathan Hartono terlanjur sayang, Mars bersamamu, Reza Herlambang. Mr. B Dance With Me. Oke, siap.
1: You, lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Pak Nasrun, Pak Rete Ibu Rete, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Pak Alan Ternate, Kakak Cepi, Kakak Bonto. Juga buat Bernard, Mangone, juga pokoknya buat semua sahabat Kabupaten Fadal, Iqbal, serta semuanya. Mewakili seluruhnya saja buat Ibu Hartini tadi ya, terima kasih. Salam balik dari Puja buat semuanya saja. Spesial buat kakakku yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Sama-sama. Kumpul-kumpul
1: ikan lele, Puja pamit. Sampai ketemu sebentar malam.
0: Dadah, bye-bye. Hati-hati, dadah bye-bye juga ya. Puja, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini. Oke, dan langsung saja ada Mr. B dengan Dance With Me.

Orang Indonesia.

Iya, silakan. Masih ada Mahadewi, Milka, Lila Ben, Maharani, Nathan Hartono, dan Amar Seben, serta Reza Herlambang. Di 0812-3868-8703, buat yang mau request lagu siang hari ini di Torang Indonesia. Ya. Selamat siang untuk Pak Rete, Ibu Rete. Pak Nasrun, boleh balik lagi. Ya. Silakan telepon ke sini. Ya. Selamat siang saja. Bu Ana, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, cepat sembuh. Pak Jerry, kemudian juga untuk Pak Deki, ada Pak Willy, Bunda Natalia, Bunda Els, ada Mama Moni, kemudian juga Ibu Pendeta Nanuru, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Farida, ya, kemudian Pak Leman, Pak Andi Yudhistira, Bidan Louis, ya, semuanya selamat siang saja. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Yang lagi menikmati makan siang, yang lagi mobile di jalan, tetap ya jangan lupa ya untuk pergunakan masker ya, menggunakan masker dengan karena kondisi kualitas udara yang ada di Sorong ini ya memang tidak bisa, masih dalam kualitas udara yang cukup buruk ya, karena masih kabut berasap di mana-mana ya, belum lagi tadi malam kebakaran di Gunung Nona, di Gunung Tanser ya, yang ada di Rufai sana. Waduh, itu betul-betul ya, ini bikin kita jadi miris. Kok bisa hampir sebagian tempat-tempat itu banyak yang terbakar ya. Tidak mungkin api itu bisa datang dengan sendirinya kalau tidak ada unsur kesengajaan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan sengaja membakar. Kemudian jangan membakar sampah ya. Apalagi musim angin, musim angin seperti ini, musim kering ya. Itu bisa menyebabkan bahaya. Nah, kalau seandainya itu bahaya terjadi, yang rugi kita sendiri pastinya.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama.

0: Oke, setelah tadi di Terang Indonesia, sekarang ada Kondang Kontak Dangdut. Lagu-lagunya ada dia dari Super Emak, Hadirmu Bagai Mimpi, Tia, Tuti Wibowo, dan Bunda Korla. Wow, ini ya. No comment, wis keren. Ini kolaborasi. Nih, emak-emak the best nih, Tuti Wibowo dan Bunda Korla, no comment. Fajar Sad Boy dan juga Mala Agata, Wenggo Wenggo, Faul Gayo dengan Cinta dan Kasih, Putri Isnari Berbisik, Wika Salim Kopi Pahit, Feni Nur CEO, kemudian Vicky Pras dengan Asmara Loka, Afan Kepalsuanmu. Di 0812-3868-8703 Kondang Kontak Dangdut hadir untuk Anda. Terima kasih tadi buat Bu Hartini dan juga Puja yang sudah bergabung di Terang Indonesia. Sekarang giliran Anda yang mau bergabung lainnya ya. Mungkin Bu Hartini dan juga Puja mau kembali lagi di Kondang Kontak Dangdut. Lagunya keren-keren nih kayaknya ya. Super Emak dengan Ada Dia, Tia Hadirmu Bagai Mimpi, No Comment Tuti Wibowo dan Bunda Korla, Fajar Sad Boy dengan Mala Agata, Wenggo Wenggo, Faul Gayo Cinta dan Kasih, Putri Isnari Berbisik, Wika Salim Kopi Pahit, Feni Nur CEO, ada Vicky Pras dengan Asmara Loka, Afan Kepalsuanmu. Wah, Bu Hartini, silahkan.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut, Danoni.
0: Selamat siang, Ibuku.
1: Dengerin Wika Salim.
0: Wika Salim Kopi Pahit, yes. Iya, silakan Ibuku.
1: Jangan rasa kantuk minum kopi pahit.
0: Betul, ini jam-jam rawan nih sekarang nih.
2: Buat Puja, Mama Monica yang di Pulau Kasih, mudah-mudahan hasil kebunnya bagus-bagus Mama Monica.
0: Mantap.
2: Buat Bu Ana, Mama Do, Mama Ida, terus buat Bu Halimah, Mbak Indah, Bu Jasmi, Bu Suharmi, Mama Dede, dan Luis, Pak Jumadi, Pak Rete, Bu Rete, Pak Degi, Pak Jerry, Pak Jeffy, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Widi, Pak Luhut, Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, buat Bunda Natalia, Bunda Elona Vika, Omanya Cio, Bunda Tanah Nuru, pokoknya pendengar kita bersatu semua, nyatar pasar keluarga lain. Selamat siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak yang selamat semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Terima kasih bundaku. Ya. Iya. Terima kasih Bu Hartini. Selamat siang. Pak Nasrun, selamat siang.

0: Ibu Ana, Masohi, Pak Willy, ada Ibu Ida, Pak Jari Padeki, Ibu Iga, Pak Jufadi Farida, dan Natalia, semua yang tanpa kerja. Terima kasih, selamat
1: Sama-sama,
0: siang.
1: selamat siang, terima kasih Pak Nasrun. Dua lagu dari Wika Salim dan Super Emak spesial buat Bu Hartini dan juga Pak Nasrun.

Parete, Parete, apa kabar? Selamat siang. Hadirmu bagi mimpi dari Tia, Tuti Wibowo dan Bunda Korla, No Comment, Fajar Set Boy dan juga Mala Agata, Wenggo Wenggo, Faul Gayo, Cinta dan Kasih, Putri Isnari Berbisik, Feni Nur, CEO, Vicky Pres dengan Asmara Loka, Kepalsuanmu dari Avan ya. Buat Ibu Ina ya, terus juga buat Ibu Ana, semoga cepat sembuh ibuku ya. Mama Moni yang ada di Kasim, selamat siang. Terus juga buat Bidan Luis, terus untuk Pak Willy juga, Bunda Natalia, Bunda El, Nona Vika, Ibu Farida, ada Pak Deki, pokoknya untuk semuanya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia dan juga bergabung bersama dengan kami. Buat teman-teman yang ada di mendengar kami yang ada di Raja Ampat ya, selamat siang. Yang ada di Serang Selatan, di Tamrau, yang ada di Maibrat ya, di wilayah Kabupaten Sorong, semuanya nih selamat siang ya. Mudah-mudahan yang lagi istirahat ataupun juga yang lagi menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga ya, atau juga yang lagi sibuk bekerja ya, ini yang sedang sibuk bekerja, yang lagi bikin laporan dan lain sebagainya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, sambil menanti Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0812-3868-8703 tepat pukul 14:30, ini dia saya menghadirkan Tuti Wibowo dan Bunda Korla, No Comment.

0: Wah, lagunya juga keren-keren. Masih ada Fajar Sad Boy dan Mala Agata, Foul Gayo, Putri Isnari, Feni Nur, Vicky Pras, dan juga Avan ya. Dirgahayu buat TNI yang ke-81 tahun ya, di hari ini 5 Oktober 2026. Di mana hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun ini ya, ditandai juga yang tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa ada peresmian 6 kodam baru ya. Terus kemudian Presiden Prabowo juga memberi tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh TNI. Ih, tadi baru di absen sudah bergabung. Selamat siang Bunda Natalia.
1: Selamat siang kondang kontak dandut Kenoni.
0: Iya bundaku.
1: Apa kabar, Dan?
0: Luar biasa, panas di sini.
1: Waduh, sama dong. Berarti kita selangit, panas juga.
0: Iya, panas berdebu dan berasap. Makanya, di sini. Banyak sekali kebakaran-kebakaran. Ya, Bunda. Iya.
1: Ini sampai sini ada, di sini juga ada asap di sini. Mungkin betul. Ini asap yang dari Kalimantan.
0: Betul, Kanoni. Betul. Iya.
1: Kalimantan. Tapi saya kalau siang-siang takut sekali saya keluar, ini takut itu kulit.
0: Iya gitu. Betul, panas kayak dan rasa, kemudian debunya kayak, juga.
1: Iya, baru kalau pulang itu Kak Kanoni kayak rasa lain kita punya badan.
0: Betul,
1: gitu,
0: beda. Panas. Iya, beda, betul ngeri. Sekali. Iya, Bunda.
1: Terutama takut jaga kulit yang sampai jadi warna lain, hitam.
0: Itu lagi. Itu sudah. Siap, Bundaku.
1: Kanoni ada lagu apa?
0: Masih ada Wenggo-Wenggo dari Fajar Sad Boy dan Mala Agata. Ada Cinta dan Kasih Foul Gayo, Putri Isnari dengan Berbisik, Feni Nur CEO. Kemudian ada Vicky Pras Asmara Loka, Avan Kepalsuanmu.
1: Atau Mala Agata aja, apa judulnya?
0: Dengan Fajar Sad Boy ini dengan Wenggo-Wenggo.
1: Sudah itu sudah ya.
0: Oke, siap.
1: Lagu.
0: Siap Bunda.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Pak Willy ya. Selamat siang bersama keluarga Pak Deki, Pak Effendi. Ada Ibu Rete, Pak Rete juga ya, Kakak Puja. Ada Ibu Ana, Ibu Novi, Mama Do. Ada Bidan Luis, Ibu Pendeta. Ada juga Pak Daib, Bunda Ima. Ada siapa lagi, pokoknya ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak ya. Terus ada juga Bang Luhut yang ada di Sumatera Utara, Pak Windy di Tokyo, terus Bang Marcel, ada juga siapa? Hadi di Nias, terus ada Pak Benijo yang ada di Bournemouth, ada Bung Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani yang ada di Manado, di Kota Mobagu, Ibu Ellen juga di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Kakak Noni dari asam peset tanpa terkecuali.
0: Siap Bunda.
1: Kak Noni tetap semangat.
0: Terima kasih selalu,
1: bahagia
0: Bundaku.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Kak Noni dan keluarga dia.
0: Bahagia
1: terima kasih,
0: juga Kak Bunda.
1: Noni, selamat siang kondang. Kontak dandut.
0: Oke, terima kasih Bunda ya. Tetap semangat buat Bunda dan juga sehat-sehat selalu ya, jaga kondisi. Kalau misalnya siang-siang begini tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu ya, karena memang cuacanya juga cukup mengkhawatirkan. Ibu Farida, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak Noni.
0: Di sana asap enggak sih, Bu?
2: Ya ada juga, cuma jauh dari sini.
0: Jauh ya. Kalau kami di Sorong nih lagi kualitas udaranya lagi tidak bagus karena asap ya, terus kemudian kebakaran tuh karhutla itu di mana-mana juga di sini. Jadi ya terdampak juga.
2: Ya moga cepat ya, cepat teratasi, cepat ya di hujan ada ya.
0: Iya, amin. Iya, silakan Bu Farida.
2: Manuni lagunya Kepalsuan.
0: Kepalsuan, siap. Dari Avan, oke.
2: Siap. Oke, makirim salam ya buat Ibu, buat Pak Freddy, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Junaidi, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Oma Cio, ada Ibu Bidan, ada Ibu Ana, Ibu Hartini. Mama siapa lagi ya? Ada Purnama Sari, ada Mama Ima. ada Mama Ima, ada Puja, ada Luhut, ada Bang Leman di Lampung, Paramadan di Sorong, ada Pak Abdul Rahim, ada Putra Tenga, Bang Lei, semua-semuanya ya, dari Asan PZ. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Noni, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, Bu Farida, terima kasih banyak, selamat siang. Oke, spesial lagunya buat Bunda Natalia dan juga Ibu Farida, semoga terhibur selalu.
3: Yo, I'm Fajar Set Boy.

Mendengar sampai di sini dulu, saya menemani Anda menghadirkan kondang kontak dangdut ya. Terima kasih buat Ibu Hartini, Pak Nasrun dan Bunda Natalia yang sudah bergabung. Sesaat lagi tepat pukul 15.00 akan hadir informasi Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Sorong sore ini.
1: Dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiar. Saudara, belajar Manokwari inovasikan pangan lokal Papua Barat menjadi produk bernilai ekonomi. Laporan Ria Totontos.
2: Pelajar di Manokwari mulai menunjukkan inovasi dalam mengolah pangan lokal Papua. Inovasi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan snack bar berbahan ubi dan buah merah, serta mie instan berbahan dasar sagu dalam ajang yang digelar Bank Indonesia. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengatakan, tim para blis dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil meraih juara pertama Lomba Ide Bisnis Pangan Lokal melalui produk snack bar yang memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi ungu, ubi kuning, sagu, dan buah merah. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya berhenti pada perlombaan, para siswa telah berupaya melakukan produksi dan uji coba terhadap produk yang dikembangkan sehingga memiliki peluang untuk diproduksi dalam skala lebih besar. Namun, pengembangan produk masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan. Karena itu, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar inovasi siswa dapat terus dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan.
3: Kami berharap bahwa ide bisnisnya anak kami ini bisa menjadi bisnis yang akan dikembangkan, karena sampai dengan hari ini mereka sudah berusaha untuk memproduksi tetapi terbatas karena tidak ada sponsor pembiayaan, tetapi mereka juga sudah berusaha sehingga mereka sudah melakukan uji POM sehingga mereka punya produk ini halal dan layak untuk diproduksi dalam jumlah besar. Kami berharap ada pihak-pihak yang bisa mendukung usaha dari anak-anak kami sebagai pebisnis muda, anak-anak muda yang punya visi masa depan untuk mengangkat pangan lokal Papua, yaitu ubi ungu dan ubi kuning dan sagu sebagai makanan lokal kita, sehingga kita tidak tergantung dari makanan-makanan yang diambil dari daerah lain seperti beras maupun tepung.
2: Sementara itu, inovasi pangan lokal juga dikembangkan siswa SMK Negeri 1 Manokwari melalui tim Sapu Sagu yang berhasil meraih juara 2. Salah satu anggota tim Sapu Sagu, Kian Fajar Santoso, mengatakan timnya mengembangkan mie instan yang menggunakan sagu sebagai bahan. Produk tersebut dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 minggu lebih dengan berbagai tantangan, terutama keterbatasan waktu dan peralatan. Menurut Kian, pengembangan mie berbahan sagu merupakan upaya untuk memperkenalkan alternatif pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk modern dan memiliki nilai jual.
4: Kami mengikuti lomba ide bisnis pangan lokal dengan kita punya produk yaitu sapu sagu. Jadi kita mempersiapkan produk ini kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Banyak sekali tantangan di dalam kita punya produk ini dalam mempersiapkannya, termasuk dalam waktu. Waktu kita untuk mempersiapkan kita punya produk itu sangat singkat. Lalu kita punya produk ini adalah mie instan dari sagu. Nah, untuk membuat mie instan tersebut, kami juga memiliki banyak kekurangan dalam alat, dalam penggunaan alat yang kami gunakan.
2: Berbagai inovasi yang dilakukan siswa membuktikan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang diminati masyarakat. Kreativitas tersebut juga dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan turut memperkuat kemandirian pangan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMA Katolik Villanova Manokwari menjadikan momentum HUT ke-16 sebagai ruang untuk memperluas pembinaan bakat dan prestasi pelajar melalui olahraga. Salah satunya dengan menggelar turnamen bola basket antar pelajar yang mempertemukan 11 tim putra dan 4 tim putri dari SMA-SMK se-Kabupaten Manokwari. Turnamen yang berlangsung sejak 26 September hingga 6 Oktober 2026 ini menjadi kompetisi basket berskala besar pertama yang digelar SMA Katolik Villanova di GOR. Ketika maksud kami kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya sekolah untuk membangun kebersamaan antar pelajar dan membuka ruang kompetensi yang lebih luas bagi generasi muda di Manokwari. Saat ditemui oleh RRI Manokwari, Kepala SMA Katolik Villanova, Frater Giovanni Damsa Osa, mengatakan bahwa sebelumnya kegiatan basket digelar di sekolah masih sebatas pertandingan persahabatan di lingkungan sekolah di Susweni. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya potensi olahraga basket di kalangan pelajar yang perlu untuk terus dikembangkan.
0: 11 tim putra dan 4 tim putri SMA SMK se Kabupaten Manokwari. Dengan adanya Smakfil Cup basket ini, kami sebenarnya menyongsong HUT SMA Katolik Villanova yang ke-16 tahun nanti pada tanggal 10 Oktober 2026. Jadi pada tanggal 10 nanti kami sudah berusia 16 tahun.
5: Sudah berapa kali dilakukan ini? Apakah ini pertama kali atau sudah berapa kali?
0: Ya, ini pertama kali dilakukan oleh SMA Villanova. Nah, biasanya ya hanya ya sebatas persahabatan saja, tapi itu dibuatnya di lingkungan SMA kami di Suswin. Tapi kali ini kami ya buat lebih ya, kami merasa lebih baik kami buat di GOR supaya bisa menyatukan SMA SMK yang ada di Papua Barat ini.
1: Selain basket, rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova diisi berbagai kegiatan yang diarahkan pada pengembangan kreativitas dan karakter siswa. Kegiatan tersebut antara lain lomba puisi, menulis cerpen, cerdas cermat remaja, bidang Alkitab dan pengetahuan umum, karaoke, video dan fotografi, futsal, serta lomba menghias kelas dan taman. Brother Giovanni mengatakan pengembangan peserta didik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik. Seni dan olahraga dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, kepercayaan diri, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama. Sekolah juga berharap tim basket pelajar dari Manokwari dapat berkembang hingga mengikuti ajang Developmental Basketball Language DBL sehingga memberikan pengalaman kompetisi yang lebih luas bagi siswa.
0: Mereka sangat antusias dan sebenarnya ajang ini sebenarnya dibuat oleh sebenarnya Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun KONI, tapi selama ini kan tidak pernah dibuat. Ya mungkin antusias dari SMA 1 pernah tahun lalu, tapi buatnya di lapangan Gereja Agustinus. Tapi kami sekarang mengingat curah hujan dan ya lain-lain keamanan, kami ya buat di GOR Sanggeng ini. Ya banyak sebenarnya peserta, tapi mungkin keterbatasan lain-lain, tapi ya sudah 11 tim itu sangat ya antusias. Rencana nanti tahun depan kami mengundang SMA Taruna Bakti Jayapura dan juga SMA Santo Agustinus di Sorong. Mudah-mudahan dengan dua SMA ini kami hadirkan antusias dari pelajar, para siswa-siswa SMK untuk basket nanti lebih berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Apalagi untuk tahun depan kami sudah berusia 17 tahun.
1: Rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova sendiri berpuncak pada 10 Oktober 2026 sekaligus menjadi momentum sekolah memperkuat komitmen dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik peserta didik.
6: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat mendorong insan pers untuk terus berperan dalam menjaga stabilitas informasi di daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Reinhard Calvin Maniagasi dalam diskusi bersama sejumlah jurnalis di Manokwari pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi terkait berbagai isu aktual dan peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Reinhard mengatakan masukan dari jurnalis menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melihat berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh dalam diskusi tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekretaris Daerah Papua Barat. Reinhard menilai keterbukaan terhadap kritik dan informasi dari media diperlukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
7: Peran media dalam menjaga stabilitas di daerah dan menjadi bagian juga kontrol sosial dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap publik di Provinsi Papua Barat, dan banyak hal yang sudah kami dapatkan masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman jurnalis, terutama berhubungan dengan berbagai isu yang terjadi beberapa saat ini, dan apa yang disampaikan ini akan kami laporkan secara berjenjang kepada Papua Gubernur Papua Barat melalui Sekda Papua Barat.
1: Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah lainnya untuk memberikan ruang dialog kepada jurnalis, terutama dalam mengevaluasi program dan pelayanan publik.
7: Ya, kita tidak pungkir ya, pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan, terutama dalam sisi kebijakan, perlu mendapatkan impact, timbal balik, atau informasi balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai alat ukur, bahan ukur untuk memperbaiki atau mengevaluasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga harapan kami, selain Badan Kespangpol dalam sisi peran media dalam menjaga stabilitas informasi di daerah, saya menyampaikan dan menyarankan kepada rekan-rekan kepala perangkat daerah juga, yang tentunya melaksanakan pelayanan dasar kepada publik, dalam hal untuk melakukan evaluasi-evaluasi, mari kita sama-sama memberikan ruang kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan jurnalis juga, untuk memberikan masukan dan informasi sebagai bahan kajian kita di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
1: Kespangpol Papua Barat berharap komunikasi antara pemerintah dan media dapat terus dibangun secara terbuka, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, langsung dari RRI Manokwari. Dan di sore hari ini pendengar, rangkaian informasi terkini lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ya, spesial untuk Anda yang juga mungkin lagi sementara menunaikan tugas ya, lagi sementara bekerja ya, ataupun juga mungkin lagi benar-benar ya, lagi kejar-kejaran dengan setoran ataupun juga masih dengan laporan-laporan yang harus segera mungkin dijalankan ataupun juga diselesaikan ya. Oke, jangan kemana-mana untuk Anda, pastikan juga di sore hari ini tetap bersama dengan kami, Program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

baby. Mendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini ya. Bagi Anda para pencinta film trailer ya, ini ada drama Korea terbaru tapi genrenya tuh trailer ya. Tapi ini bukan drama, masuk drama, dia juga masuk ke film juga ya. Film trailer Korea ya, Killing Time. Nih, mereka merilis trailer utama terbaru menjelang penayangannya di bioskop ya. Trailer tersebut menampilkan Ryu Hyeong dan juga Nam Yoon Soo. Nam Yoon Soo menghadapi teror misterius di rumah sakit terbengkalai. Kalau kita nonton film Korea, kalau soal trailer itu mereka memang benar-benar ya semenegangkan itu ya. Terus kemudian mereka juga betul-betul susah ditebak alur ceritanya ya, berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kalau film Korea itu benar-benar keren, bagus, menegangkan ya. Dan susah endingnya itu seperti apa, itu susah ditebak ya. Jadi trailer ini dibuka dengan kru Killing Time yang berada dalam situasi berbahaya. Mereka tengah membuat konten di sebuah rumah sakit terbengkalai. Jadi rumah sakitnya rumah sakit lama, rumah sakit terbengkalai ya. Ya taulah sendiri kalau rumah sakit terbengkalai itu pasti yang ada apa. Ya kan? Ketegangan semakin meningkat setelah monitor menunjukkan batas waktu selama 60 menit. Dalam waktu tersebut para kru ini mereka harus menghadapi situasi berbahaya ya, dan juga harus menghadapi sosok misterius yang mengancam keselamatan mereka. Trailer juga memperlihatkan sejumlah sosok dengan wajah tertutup yang mulai mengejar para anggota kru. Situasi tersebut membuat proses pembuatan konten berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup ya. Apalagi dengan wajah tertutup ya, ada orang dengan wajah tertutup itu bikin menegangkan. Dan Ryu Hyeong ini dia berperan sebagai Yeon Woo. Terlihat panik ketika menyadari adanya ancaman di sekitar mereka. Ia bahkan berteriak, orang gila sedang membunuh orang, saat situasi semakin tidak terkendali. Sementara itu, Nam Yoon Soo yang berperan sebagai Jo Woon terlihat berusaha bertahan dari berbagai ancaman. Ia sebelumnya mengajak Yeon Woo kembali membuat konten setelah lama berhenti melakukan siaran. Trailer tersebut turut memperlihatkan suasana rumah sakit yang gelap, penuh ancaman, kemudian adanya kehadiran sosok misterius membuat para anggota kru tidak memiliki banyak pilihan selain terus melarikan diri. Konsep batas waktu 60 menit menjadi salah satu bagian yang membuat trailer semakin terasa menegangkan. Para kru harus berusaha mencari cara untuk bisa bertahan ya sebelum waktu habis dan ancaman semakin dekat. Wah, ini sudah bisa dibayangkan bagaimana tegangnya kalau kita menonton film ini ya. Film Killing Time ini disutradarai sama Jang Jun-yup dan mengusung genre trailer dengan keunsur horor. Wah, sudahlah, dia akan tayang di bioskop itu di tanggal 21 Oktober 2026 nanti. Wah, sudah bisa dipastikan seperti apa ya perjuangan mereka ini ya. Otomatis ya, pasti sangat-sangat menegangkan ya dalam resensinya aja sudah, sinopsisnya sudah sangat menegangkan, apalagi kalau kita nonton langsung.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
5: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.
2: Ayo wujudkan anak-anak kita yang melek literasi ya, karena di zaman sekarang ini anak-anak susah sekali untuk membaca ya, atau malas untuk membaca. Mereka lebih senang dengan gadget, lebih fokus dengan gadget, dengan game dan lain sebagainya. Tetapi untuk membaca sangat-sangat minim. Untuk itu dibutuhkan ya buat orang tua ya, dan juga mungkin para guru untuk membiasakan membaca kepada anak-anak. Karena dengan membaca dan juga paham tentang literasi, itu bisa membuat anak-anak mengerti ya, dan juga mereka bisa ke depannya bisa berdebat apa dan lain sebagainya tuh gampang gitu ya, dan juga mereka bisa menjadi yang memberikan prestasi karya-karya dengan kualitas unggul tentunya ya. Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami sore hari ini, pendengar yang mau lari sore, yang mau jalan sore juga ya. Jangan lupa nih kalau bisa pakai masker atau gimana ya. Tapi dilihat juga cuacanya, kalau kurang bersahabat ya, yang bisa menyebabkan Anda terganggu ya pernapasan ataupun juga bisa menyebabkan sakit ya. Mudah-mudahan segera dijauhkan ya, dan juga di prepare dulu nih ya, supaya tidak malah istilahnya mau berolahraga yang ada malah sakit nantinya.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Iya, buat Anda yang mungkin ada yang berulang tahun hari ini ya, bersamaan dengan memperingati hari ulang tahun TNI ya. Jadi ini selamat ulang tahun saja kalau begitu untuk Anda. Oke. Dan pendengar, hari ulang tahun TNI ini DPR mendorong modernisasi hadapi perang modern ya. Dan juga kepercayaan rakyat dinilai jadi modal penting bagi TNI dalam mengemban tugas. Gas ya, jadi di usia ke-81 ini TNI semakin lebih bersinergi dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya. Bahkan Presiden Prabowo menekankan untuk memberikan prestasi dan penguasaan teknologi gitu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Jangan lupa banyak mengkonsumsi air putih ya pendengar, karena dehidrasi ya. Kadang kita yang ada dalam ruangan pun juga bisa dehidrasi karena kekurangan cairan. Jangan sampai hal itu terjadi pada Anda ya, diakibatkan oleh kekurangan cairan ataupun juga kurang minum air putih begitu kira-kira ya. Dan ini himbauan untuk masyarakat Kota Sorong akibat kondisi asap ya, akibat kebakaran ya, kebakaran rumah, kebakaran lahan ya, yang saat ini dapat membahayakan kesehatan ya. Ini diinformasikan untuk Anda jangan membakar sampah sembarangan, matikan api dan peralatan listrik setelah digunakan sebelum meninggalkan rumah. Walaupun masih di dalam rumah juga matikan api dan peralatan listrik setelah digunakan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat dan menggunakan masker. Lindungi anak-anak terutama juga lansia dan warga yang rentan terhadap asap. Mari buat kakak-kakak dede dong, stop sengaja-sengaja sudah ya. Mau kasih bakar-bakar begitu, sengaja buang puntung rokok lah, sengaja kasih bakar, habis itu pilari kasih tinggal begitu ya. Jangan, kamu tercinta kampung lingkungan, kamu mau kasih rusak kampung lingkungan, baru kalau lingkungan suruh rusak baru siapa mau help ya. Jaga lingkungan, jaga kesehatan dan cegah kebakaran mulai dari diri kita. Kenapa? Karena satu kelalaian dapat membahayakan banyak orang. Mari saling peduli, saling tong baku kasih ingat, saling jaga begitu.

Iya, pendengar, sore hari ini informasi lainnya untuk Anda bahwa di tanggal 5 Oktober ini selain kita memperingati hari ulang tahun TNI ya yang ke-81 tahun, tapi juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia ya. Ini profesi guru merupakan profesi termulia ya. Selamat sore buat Bapak Ibu guru ya, buat para miss, para mister, para bunda semuanya ya yang hari ini memperingati Hari Guru Sedunia. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan pengesahan rekomendasi internasional tentang status guru di tahun 1966 ya. Jadi hari ini 5 Oktober memperingati Hari Guru Sedunia ya. Rekomendasi itu bernama ILO yang di bawah naungan UNESCO ya, dan dokumen itu disahkan pada konferensi antar pemerintah khusus tentang status guru di Paris, Prancis ya. Dan juga dokumen itu memuat tentang hak dan tanggung jawab guru dalam menjalankan pekerjaannya, juga membahas tentang persiapan awal, pendidikan lanjutan, rekrutmen, dan juga kondisi kerja guru. Dan melansir dari UNESCO, rekomendasi tersebut berlaku bagi guru sekolah negeri maupun juga swasta hingga jenjang menengah. Cakupannya meliputi mulai dari taman kanak-kanak atau PAUD ya, kemudian mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan juga seni. Bahkan dokumen itu juga membahas tentang kondisi kerja yang mendukung pelaksanaan tugas para guru ya. Buat semua guru ya yang ada di wilayah Papua Barat Daya, terima kasih untuk dedikasinya yang luar biasa, dedikasi tanpa batas untuk setiap murid. Terima kasih untuk mengajarkan kami boleh ada sampai dengan sekarang ini, berkat para guru semuanya.

Iya, selamat sore juga buat Pak Epang. Apa kabar? Lagi monitor ya sore hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat selalu ya. Lagi minum es teler di Pantai Reklamasi. Wus, enaknya.

Iya, wah ini kalau apa namanya kita dengarkan lagu-lagu begini nih, wih kaki sutra bisa sutra bisa berdiam ya. Ini kalau memang mau jadi istilahnya mesti joget, mesti yang lagi mungkin sapu-sapu, lagi bersih-bersih seperti Pak Epang mungkin yang ada sementara nongkrong ya, yang lagi di mobil ada sementara menikmati pantai reklamasi ya. Selamat menikmati Pak Epang sambil minum es teler, wih enak apa. Mom!

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mendengar informasi lainnya yang mau saya bagikan juga untuk Anda di sore hari ini ya. Kita harus tahu ya apa itu black hole. Nah, ini dia ya. Ini kita mungkin pernah membaca ataupun juga yang sempat melihat ya di sosial media ya mungkin, tapi kita mungkin skip saja ya, tidak tahu itu sebenarnya black hole itu apa gitu ya. Nah, ternyata black hole ini adalah pekan antariksa ya, pekan antariksa sedunia yang jatuh pada tanggal 4 hingga 10 Oktober 2026. Jadi ada sekitar hampir seminggu ya kegiatannya, itu antara 4 sampai dengan 10 Oktober 2026, di mana objek ruang angkasa yang disebut black hole itu masih menjadi salah satu fenomena kosmik yang menarik perhatian. Jadi antara tanggal 4 sampai tanggal 10 itu, Anda kalau misalnya malam hari, ya ini sayang.

batas batas di sekitar black hole, dan pada batas itu kecepatan yang dibutuhkan untuk lolos melebihi kecepatan cahaya gitu ya. Jadi black hole sendiri tidak bisa dilihat secara langsung secara kasat mata karena tidak memancarkan apapun ya, tidak memantulkan cahaya juga ya. Astronom mengamatinya melalui pergerakan materi dan cahaya yang berada di sekitarnya gitu. Dan pengamatan terhadap black hole ini bisa memperlihatkan efek gravitasi terhadap gas dan bintang di sekitarnya. Sayang, cuaca kita lagi tidak baik-baik saja, makanya kita tidak bisa melihat itu secara kasat mata, secara dekat ya, dan tidak bisa melihat bintang-bintang ya yang ada gitu ya. Jadi ini yang sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan ya buat kakak-kakak, adek-adek dong, stop-stop ini sudah. Stop-stop bakar-bakar ya, karena tidak mungkin daun-daun itu tuh daun tak bakar begitu saja kalau tidak ada yang bakar, ya toh logika saja.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.
2: Pendengar, ada informasi apa lagi ya yang harus kita ketahui? Tapi sebelumnya ya, buat Anda yang pulang kalaupun juga lelah ya hari ini ya, istirahat, rilekskan tubuh ya, mandi segar gitu ya, supaya bisa menyelesaikan segala sesuatunya nanti besok hari, terus kemudian lebih bersantai, luangkan waktu sejenak untuk anak ya, kemudian bermain bersama dengan anak ataupun juga sekedar ngobrol, yang pasti ya bisa memberikan perhatian ya. Jadi ketika sampai di rumah jangan terlalu sibuk juga ya, untuk bisa scroll HP dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak penting. Tapi berikanlah waktu kita untuk anak-anak kita.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Iya, pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti Beranda Asta Cita Produksi RRI Sorong terkait juga dengan ketahanan pangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan penonton Mozaik Indonesia. Kali ini saya berada di Makbalim, Kabupaten Sorong. Dan saya sudah bersama petani, namanya siapa Pak?
1: Pak Warsim.
0: Pak Warsim, bersama Ibu
2: Ujiwanti Rahayu.
0: Ibu Ayu panggilannya ya?
2: Ibu Ayu.
0: Ibu Ayu dari dinas ya?
2: Iya, penyuluh.
0: Dinas penyuluh.
2: Iya.
0: Baik, di mana kesempatan pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua. Saya akan mulai dari Pak Warsim dulu nih.
1: Oke.
0: Pak Warsim, ini Bapak sudah sejak kapan nih menjadi petani di
1: menjadi
0: sini?
1: Petani ini dari sejak 82.
0: Tahun 82? Sudah iya. Di sini maksudnya, di tempat
1: sudah.
0: Ini?
1: Mulai 82 sudah terima lahan, akhirnya kita bertani di sini.
0: Wow, sudah
1: transmigrasi dulu.
0: Oh, dari tahun 82 berarti ya.
1: Datang ke Sorong.
0: Baik, ini kalau boleh tahu apa nama sebut? Adakah mungkin nama dari untuk kawasan pertanian ini atau untuk regu dari petani Bapak dan yang lainnya?
1: Kelompok Harapan Jaya.
0: Oh, namanya Kelompok Harapan Jaya. Kelompok Harapan Jaya. Ini bagaimana Pak, dari tahun 82 sampai dengan tahun 2025 ini, apakah hasil panennya itu bisa dibilang bagus atau ada juga yang kayak naik, turun, turun, bahkan turun sekali?
1: Ya memang ya di sini panennya naik turun, ya turun sekali juga pernah.
0: Pernah ya Pak?
1: Iya.
0: Separahnya itu tahun berapa kalau boleh tahu Pak?
1: Mulai tahun 2019 sampai sekarang ini termasuk parah, termasuk kebanyakan teman kita tidur, nggak bangkit lagi tanam padi.
0: Kenapa itu Pak ya?
1: Ya karena ya banyak kendala, kendalanya seberapa permodalan ya, terutama ya istilah sekarang kan modalnya jadi agak sulit bagi petani, tidak seperti tahun 2015. Itu cara pembelian pupuk juga sekarang susah. Karena harus kita yang tidak ada RDKK, kita pinjam tetangga, tetangga harus kita bawa suruh tanda tangan begini. Pupuk itu terbatas juga. Jadi kita terus terang saja panen di sini hasilnya agak menurun. Karena kurang cukup pupuknya.
0: Kalau varietas yang ada di sini apakah hanya padi saja Pak?
1: Ya sebetulnya ya kita kalau tanam jagung bisa, cuma kendala di sini kan masalah banjir.
0: Jadi banjir juga di sini
1: ya,
0: Pak
1: kita
0: ya.
1: Kita pernah ini satu hektar kita tanam jagung, waktu jagung mulai berkembang banjir datang, kita lunas, nggak bisa panen.
0: Nggak bisa panen, gagal ya, langsung gagal. Ya Pak ya.
1: Maka kita tetap bertahan di padi.
0: Oke, jadi selain padi harusnya ada jagung. Selain itu ada lagi?
1: Ya kita horti itu kan, kita namanya petani itu kan kita tanam ya. Istilah yang termasuk bahan makan ada sayur, ada segala macam, kita namanya tani, nggak pupuk tanam padi saja, kita lengkapi dengan sayur-sayuran.
0: Ya, sayur juga ya, Pak, ya.
1: Gitu, ya.
0: Baik, sejauh ini dari tahun 82 sampai dengan 2025 ya. Ini, Bapak melihat ada siapa saja nih yang ikut tentu merawat, menjaga, bahkan juga menggunakan persawahan ini? Selain para petani tentu saja, ya. Adakah dari pihak lain?
1: Justru ini kita juga yang jelas itu dari penyuluh kita, dari PPL dulu. Kebetulan sekarang dari dulu itu kan namanya Pak Yitno, sekarang ganti Bu Ayu. Dan kita bertahan di pertanian padi ini, kita pernah dalam ikut pelatihan.
0: Oh, dikasih pelatihan juga Pak ya?
1: Pelatihan dari dinas itu kan ada pelatihan untuk cara mengatasi pengamatan hama penyakit di tanaman padi. Nah, disitulah kita ada riwayat pada saat itu, kita pernah mendengar dari suatu ya orang tertinggi lah, orang termasuk profesor yang pada itu dari Bandung, dia pernah bicara 2030 nanti kalau petani ini di yang tanam padi itu kontraktor, kita menjadi penonton petani, maka kita tetap bertahan supaya bagaimana generasi kita bisa bangkit kembali. Ini untuk mempertahankan masalah pangan. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang hampir-hampir mendekati harga beras, nanti kalau sampai harga sampai 30.000 satu kilo, kita petani itu akan tangisan. Apalagi kalau kita tidak ada petani sama sekali nanti. Sudah mati petani nggak mau bangkit. Kita
0: susah.
1: Maka kita bertahan dengan teman-teman bagaimana, dan kita juga sangat berterima kasih adanya Panera ini. Kita didatangi oleh termasuk Pak Kadi, dari pejabat-pejabat dari daerah, wakil bupati, untuk melihat ke depan kita agar ada perhatian di petani ini bisa agak maju.
0: Selain pelatihan, Pak,
1: iya,
0: bantuan apa lagi yang sudah diberikan?
1: Ya, pernah itu alat intansi ya sudah diberi
0: dari berapa pemerintah.
1: Ya, dari kalau dihitung ya sekarang kali kan ini enggak satu kali anu, baru kemarin ini kan ini ada yang terbaru ini. Ya,
0: iya.
1: dari
2: aspirasi
1: itu ada Alkon dengan anggota Dewan DPR RI, ini ada traktor dengan Alkon untuk alat ini apa, penyedot air.
0: Baik, kita belanja ke Ibu Ayu dulu.
1: Oke.
2: Terima kasih
0: Pak ya. Sebagai penyuluh nih Ibu Ayu ya, kira-kira apa saja yang tentu dilakukan oleh penyuluh untuk membantu Bapak atau para petani ini sejauh ini?
2: Iya, terima kasih. Saya sebagai penyuluh di sini ya sebisa mungkin saya selalu berusaha ya untuk memotivasi. Di samping itu program-program dari dinas, dari diri saya sendiri kan memang saya dituntut ya untuk keberhasilan petani-petani kami ya. Alhamdulillah saya di sini bertugas baru setahun lebih Pak ya, menggantikan BPL yang sudah pensiun. Jadi saya meneruskan dari BPL yang lama. Apa ya, termasuk petani di sini sudah.
0: Adakah program cukup mungkin untuk para petani ini selama tahun 2025 ini?
2: Program belum jalan, hanya wacana-wacana masih. Saya tadi belum berani mengatakan ya.
0: Iya. Gitu ya.
2: Baik. Nanti saya ditagih.
0: Ini dari tadi waktu saya masuk juga dari depan sampai pun di sini, saya melihat bahwa ternyata para petani ini bisa dibilang sudah cukup umur semua, Pak ya. Berarti sudah tidak muda lagi seperti itu.
2: Iya, itulah.
0: Bagaimana nih dari penyuluh sendiri melihat, apakah mungkin nanti ada pelatihan atau bahkan mengajak mungkin buat mereka para generasi muda untuk mau melanjutkan pekerjaan bapak-bapak yang ada di sini. Kan kita tahu bahwa sekarang lebih banyak yang lebih memilih jadi PNS. Gimana nih Bu?
2: Saya pribadi sangat mendukung tuh ya. Bila perlu anak saya kan saya jadikan petani. Tapi itu kan tidak segampang membalik telapak tangan ya.
0: Iya.
2: Perlu dukungan baik moral maupun ya semuanya. Mungkin dari bapak-bapak sendiri, dari petani sini yang sudah punya. Ini sudah ada satu Pak Minarto ini, anaknya sudah melanjutkan. Alhamdulillah. Mungkin bisa menjadi motivasi untuk petani yang lain ya. Yang paling utama itu saya rasa dari orang tua ya. Kita bagaimana mengarahkan anak, tapi itu juga sulit, saya mengerti. Jadi kalau saya sebisa mungkin saya mengajak.
0: Kok bisa nanti dibuatkan programnya berarti Bu ya?
2: Itu saya tidak bisa membuatkan kecuali ya sekedar kalau swadaya mungkin mungkin hanya sekitar sharing kita sharing dengan mereka anak-anak petani nih gimana gini bla bla bla bla gitu.
0: Iya. Terus sejauh ini adakah mungkin yang paling sering dikeluhkan dari para petani ini apa?
2: Ya masalah alam.
0: Masalah alam.
2: Iya.
0: Kenapa itu Bu?
2: Mereka tuh di ya begini kayak banjir, kekeringan itu.
0: Terus apa yang harus dilakukan sebenarnya itu? Apakah cari lahan baru?
2: Tidak.
0: Atau kayak gimana nih?
2: Buktinya mereka masih bertahan dengan segala macam konsekuensi tadi itu. Saya juga boleh memberi apresiasi kepada petani yang khususnya di Makbalim sini ya, Pak Minarto, Pak Warsim, banyak yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Sampai detik ini mereka masih setia.
0: Masih setia
2: dengan budidaya padi ini tanpa kenal cuaca.
0: Lalu apakah mungkin kedepannya nanti bisa lebih ini lagi Bu, diusahakan untuk para petani ini lebih diperhatikan mungkin tentang kesejahteraan mereka? Apakah bapak-bapak ini punya BPJS? Gimana?
2: Itulah Enggak ada.
0: Enggak ada ya, belum ada ya, ya
2: berarti
0: ya.
2: Waktu itu hanya dari kartu tani kayak itu yang untuk memudahkan apa? Dari BRI pernah. Mungkin untuk pinjaman modal.
0: Ya, semoga besok-besok minimal itu ya, Pak ya.
2: Iya,
0: kartu kesehatan itu ya.
2: Bolehlah dibantu.
0: Boleh nanti bisa tolong ya, ya. Bagi yang nonton siapa tahu bisa bantu.
2: Kalau kami di sini pasti menyambut baik itu.
0: Iya.
2: Mau sekali.
0: Baiklah, yang terakhir deh ini buat kita tahu tadi ternyata banyak sekali ya tentu pemirsa dan pendengar permasalahan yang dihadapi oleh para petani khususnya di Makbalim ini. Terus yang terakhir saya ke Pak Warsim dulu. Oke. Harapannya nih Pak.
1: Harapannya saya terus terang saja dari petani ini, karena yang ke depan kita itu sampai sekarang 82 itu masalah kendala banjir itu bukan di pertanian saja, masuk di kampung. Sedangkan di Makbalim ini tidak ada saluran kali, jadi mohonlah dibuatkan saluran kali supaya kalau banjir itu cepat habis, supaya petani ini tidak menjadi tanaman ini rusak menjadi pusok atau kita apa gagal panen gitu aja.
0: Baik, kalau dari Bu Ayu sendiri apakah mungkin ada harapan tertentu untuk pemerintah mungkin agar para petani ini ya lebih semangat lagi lah, karena ini salah satu apa ya bisa dibilang ya salah satu sektor yang dimana menjadi hal yang penting bagi negara kita tentu saja. Baik. Dapat mereka kita bisa dapat keuangan yang lebih stabil, andai kata produknya bisa diekspor sampai luar kan Pak ya.
2: Gimana, Bu? Pastinya saya berharap dukungan dari pemerintah dari pusat sampai ke daerah agar kami yang katanya jadi ujung tombak ini kami bisa bekerja dengan maksimal.
0: Support dari pemerintah.
2: Iya, support dari pemerintah dalam bentuk apapun akan kami terima. Yang penting untuk kesejahteraan
0: para petani. Ya. Baik, terima kasih banyak, sukses terus Pak Warsim, Bu Ayu.
2: Terima kasih.
0: Ya. Semoga lebih baik lagi ya ke depan-depannya di tahun-tahun berikutnya. Semoga tidak banjir lagi. Okay. Baik, sampai di sini sudah untuk Mosaik Indonesia kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye.

Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di waktu ini ya. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan nanti akan ada Kakak Lucy yang menemani sore hingga malam hari Anda nanti. God bless you.

Selamat sore pendengar Liam Bobok. Di sore ini kembali kita jumpa ya. Saya Lucy Arebo bersama Anda. Kita bersama Anda sore ini sampai nanti di pukul 24 malam pendengar. Lagu-lagu religi islami saat ini kami hadirkan untuk menemani Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Hidup

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, dari sejumlah pejabat negara dan menteri yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu, ada satu sosok yang menarik perhatian bagi masyarakat Papua Barat Daya karena pernah menghabiskan masa kecil dan remajanya di Kota Sorong. Sosok tersebut adalah Wakil Menteri Keuangan RI Nurholisoh Ibnu Aman. Nah, adapun Nurholisoh sendiri merupakan pejabat Bank Indonesia BI sebagai senior researcher sejak tahun 2024 hingga 2026, dan sebelumnya ia diketahui menjabat sebagai senior ekonomis BI pada 2006 sampai 2019. Sebelum masuk kabinet, Nurholisoh berkarir di Bank Indonesia sebagai ekonom dan peneliti, dan namanya tercatat sebagai peneliti ekonomi Bank Indonesia sejak setidaknya 2009. Ia juga menjadi salah satu penulis kajian Bank Indonesia mengenai digitalisasi penyaluran bantuan sosial hingga sekarang. Pria kelahiran Sorong tahun 1979 ini menempuh pendidikan mulai dari TK hingga SMP di Sorong. Ia menempuh pendidikan di TK Pertiwi Sorong, SD Impres 17, dan alumni SMP Negeri 1 Sorong. Sejak sekolah, ia dikenal cerdas dan berprestasi, terbukti selalu meraih ranking 1 dan sebagai murid teladan. Ketika itu, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMA Taruna Nusantara hingga lulus. Nurholisoh menempuh pendidikan sarjana teknik di Institut Teknologi Bandung, Magister Sains di Universitas Teknologi Chelmsford, dan meraih gelar MBA dari Sekolah Business Booth University Chicago. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktor bidang keuangan di Universitas Edinburgh. Semoga amanah yang diemban Nurholisoh menjadi Wakil Menteri Keuangan RI dapat membawa perubahan baik bagi bangsa dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, akhirnya, bukan akhirnya sih, sampai dengan saat ini sudah banyak sekali masyarakat yang terkena imbas dari asap yang banyak sekali mengurung kota Sorong kita tercinta ini ya, di Papua Barat Daya lah. Pada pihak pemerintah, tolongkah lakukan sesuatu yang bisa membuat udara ini kembali bersih. Mungkin bisa mengerahkan dari menggunakan helikopter ke ambil air kemudian disiram ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan ya. Satu hal lagi pihak pemerintah supaya melihat ini di kilometer 8 depan Hotel Five itu ada apa ya, pohon-pohon yang banyak terbakar. Jadi kalau kita melewati kilometer 8 itu lebih berasap daripada tempat yang lain. Jadi tolong ke Pak Kas supaya bisa dicek Bapak Ibu dari dinas terkait supaya mengecek lagi di kilometer 8 itu, tepatnya depan Hotel Five itu di sebelah kanan ada hutan-hutan, ada pohon-pohon tuh yang terbakar. Sudah beberapa hari terbakar tapi belum padam-padam sampai dengan saat ini. Salah satu penyumbang asap yang membuat orang jadi kurang sehat ya, termasuk saya juga terkena imbasnya. Artinya udara saat ini membuat kita jadi tidak sehat. Nah, diharapkan supaya bisa diperhatikan, dibantu. Kita juga sama-sama melihat kalau di sekitar kita ada yang terbakar, sama-sama kita memadamkan ya. Dengan melakukan berbagai cara, kita penting bisa sama-sama memadamkan api supaya lingkungan atau udara yang ada di sekitar kita itu bisa kembali sehat ya. Kembali bersih dan kita semua bisa sehat ya. Sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Di pukul 19 nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita Sorong Malam. Bersama Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Sorong telah mencapai sekitar 9.200 kasus sejak Januari 2026. Penyakit tersebut pendengar menjadi salah satu kasus yang telah terus dipantau dinas kesehatan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Agustinus Wabia SKMMKes mengatakan bahwa pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.

Nah, berdasarkan pemantauan menggunakan kalender epidemiologi, kasus ISPA tertinggi pada awal tahun tercatat pada minggu pertama Januari dengan sekitar 485 kasus. Sementara dalam kasus pemantauan dan kami ulangi, berdasarkan pemantauan menggunakan kalender epidemiologi ya. Sementara dalam pemantauan beberapa pekan terakhir, kasus kembali mengalami peningkatan. Pada minggu ke-37 tercatat sekitar 312 kasus. Kemudian turun menjadi sekitar 280 kasus pada minggu ke-38. Dikatakan oleh Agustinus bahwa data untuk minggu ke-39 masih dalam proses pemutakhiran. Pelaporan kasus dilakukan secara berkala oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan data terbaru dapat dilihat setelah proses pelaporan selesai. Nah, untuk menegaskan juga bahwa ia menegaskan bahwa angka tersebut masih terus dipantau dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai kejadian luar biasa. Penilaian KLB perlu dilakukan dengan membandingkan perkembangan kasus saat ini dengan pola kasus pada periode sebelumnya. Masyarakat dihimbau menggunakan masker, menjaga kondisi tubuh, serta menghindari paparan asap yang berlebihan untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan. Salah satunya cara adalah tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent ya, pendengar, untuk menghindari paparan langsung kena asap tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. ISPA di Kabupaten Sorong tembus 909.200 kasus.

Ya, pertanyaan sudah pukul 18.54 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan bahwa di pukul 19 nanti kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Malam. Pernah Indonesia memasuki cuaca panas ekstrim pada Oktober 2026 ini ya. Di beberapa wilayah, suhu udara siang hari tercatat mencapai 35 derajat Celcius dengan durasi paparan sinar matahari yang lebih lama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi cuaca panas masih akan terjadi di sebagian besar wilayah akibat dinamika atmosfer. Nah, kondisi ini membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Jika cairan yang hilang tidak segera diganti, maka resiko dehidrasi akan meningkat. Dari artikel kesehatan Dr. PPDS Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Putu Anisha Purnamasari menjelaskan bahwa heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami gejala meriang, tapi sebenarnya tidak demam, disertai kondisi lemah, letih, sulit berkonsentrasi, hingga tubuh mengalami dehidrasi. Nah, kemudian kenapa berbahaya bagi jantung? Dokter spesialis penyakit dalam juga menjelaskan bahwa saat dehidrasi darah menjadi lebih kental. Jantung harus bekerja keras, ekstra keras untuk memompa darah. Heat stroke dapat membuat tekanan darah turun dan aliran darah melambat, pendengar. Nah, akibatnya asupan oksigen yang dibawa ke darah ke sel tubuh terganggu ya. Bisa pusing, sakit kepala, hingga tidak sadarkan diri. Demikian dijelaskan oleh Dr. Putu. Pada kasus berat, suhu tubuh di atas 40 derajat dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati. Bahkan menyebabkan koma hingga kematian. Tips dokter adalah minum air putih 2-2,5 liter per hari. Jangan tunggu haus. Bawa tumbler kemana-mana ya. Kurangi kopi, teh pekat, hindari minuman energi saat panas terik. Gunakan topi dan hindari aktivitas berat pada jam atau pada pukul 11 sampai dengan pukul 15. Waspada jika urin gelap, pusing, dan jantung berdebar. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id atau Anda bisa menghubungi dokter keluarga Anda, pendengar. Jaga selalu kondisi kesehatan Anda di musim panas seperti ini, pendengar ya. Jangan minum air putih di saat Anda merasa haus, tapi selalu minum terus ya, supaya kondisi Anda tetap selalu sehat. Dan kita menantikan saat ini untuk mengikuti warta berita, tepatnya berita Sorong Malam. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 diantaranya. ISPA di Kabupaten Sorong tembus 9.200 kasus. Pemprov Papua Barat Daya lepas 74 OAP magang di 24 perusahaan. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Pendengar, kasus ISPA di Kabupaten Sorong tembus 9.200 kasus, Dinkes perkuat kewaspadaan.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Sorong telah mencapai sekitar 9.200 kasus sejak Januari 2026. Penyakit tersebut menjadi salah satu kasus yang terus dipantau Dinas Kesehatan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Kepala Dinas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Agustinus Hawabia, mengatakan pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Berdasarkan pemantauan menggunakan kalender epidemiologi, kasus ISPA tertinggi pada awal tahun tercatat pada minggu pertama Januari dengan sekitar 485 kasus. Sementara dalam pemantauan berbagai pekan terakhir, kasus kembali mengalami peningkatan pada minggu ke-37, tercatat sekitar 312 kasus, kemudian turun menjadi 280 kasus pada minggu ke-38. Agustinus mengatakan data untuk minggu ke-39 masih dalam proses pemutakhiran. Pelaporan kasus dilakukan secara berkala oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan data terbaru dapat dilihat setelah proses pelaporan selesai. Ia menegaskan angka tersebut masih terus dipantau dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai kejadian luar biasa. Penilaian KLB perlu dilakukan dan pembandingan perkembangan kasus saat ini dengan pola kasus dengan periode sebelumnya.
2: Kalau kita bicara kasus ISPA, kita ada punya sistem namanya sistem kewaspadaan dini dan respon. Sistem kewaspadaan dini dan respon ini kita pantau setiap minggu. Jadi setiap minggu itu kita pantau namanya penyakit-penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa. Salah satunya adalah ISPA, dan ISPA menempati peringkat pertama dalam di kita punya kasus sampai dengan saat ini. Jadi kalau secara total itu sampai dengan hari ini, sejak Januari sampai dengan hari ini sudah menembus angka 9.200 kasus, 200 kasus ISPA yang datang, dan kita pantau itu setiap minggu. Setiap minggu. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, justru pada minggu pertama di bulan Januari itu dia punya kasus ISPA itu justru di angka 485 untuk minggu pertama. Dan itu merupakan kasus paling tinggi.
1: Agustinus menambahkan Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah pencegahan mulai dari edukasi kepada masyarakat, pembagian masker hingga meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan di puskesmas. Masyarakat diimbau menggunakan masker, menjaga kondisi tubuh serta menghindari paparan asap yang berlebihan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan. Dari Sorong, Papua Barat, daerah di Madika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lepas 74 OAP magang di 24 perusahaan. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Pelepasan peserta berlangsung di Kota Sorong dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakub Karet. Yakub Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja.
4: Satu sistem untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan saya juga sambut dan sudah disentil. Daya saing dan seterusnya. Pemagangan merupakan proses pembelajaran, ya ini proses untuk belajar, ya belajar di sini, ikuti apa yang disampaikan oleh struktur maupun kita yang ada, terutama di dinas dan seterusnya, ya teman-teman kita dari Pertamina, dari perbankan, itu mereka memiliki keterampilan ataupun punya kemampuan tertentu yang kemudian juga menyiapkan pasar kerja untuk melatih, mendidik adik-adik kemudian nanti bekerjanya. Ya, ini beberapa, sejak Papua Barat Daya ini, Pak Kadis ini berbagai upaya yang telah dilakukan. Kita didik orang asli Papua di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobile crane, dan rigger. Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan, termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina, PT Pelindo, Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Menurut Suroso, seluruh peserta merupakan OAP karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus.
5: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama tentu bagaimana mendekatkan para pencari kerja, terutama adik-adik dari masyarakat Papua, untuk bisa dekat dengan dunia kerja yang nantinya diharapkan bisa mengakses lapangan kerja, bisa bekerja. Nung mau kerja toh?
6: Ya.
5: Semangat ya. Selanjutnya Bapak Sekda kami laporkan bahwa adik-adik ini adalah yang sempat dilatih oleh kami di tahun ini dan juga ada beberapa yang tersisa di tahun kemarin dan mengikuti program pemagangan di kesempatan kali ini.
3: Suroso menyebutkan program magang ini telah berjalan selama 2 tahun. Peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI bersama pemerintah Kabupaten Sorong melakukan verifikasi teknis tim terpadu terhadap usulan hutan adat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
1: Sosial Kementerian Kehutanan RI bersama pemerintah Kabupaten Sorong melakukan verifikasi teknis tim terpadu terhadap usulan hutan adat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Verifikasi 8 usulan penetapan hutan adat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut setelah masyarakat adat dan wilayah adat ditetapkan melalui surat keputusan Bupati. Kepala Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian Kehutanan Yuli Prastio Nugroho mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kawasan yang diusulkan memang merupakan bagian dari wilayah masyarakat adat dan masih memiliki fungsi hutan. Dari 8 usulan tersebut, 6 diantaranya telah diverifikasi, sementara 2 usulan lainnya masih menunggu proses musyawarah masyarakat karena berkaitan dengan 2 wilayah adat. Menurutnya, usulan hutan adat dapat berasal dari kawasan hutan maupun area penggunaan lain yang kondisinya masih berhutan. Namun apabila kawasan tersebut sudah tidak berhutan, kema penetapannya bukan lagi sebagai hutan adat. Selain keberadaan hutan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi adalah keberadaan masyarakat adat serta kelembagaan dan kearifan lokalnya. Yuli menjelaskan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya berdasarkan pernyataan dari komunitas yang bersangkutan. Pengakuan dari masyarakat di wilayah sekitarnya juga menjadi bagian penting. Setelah proses tersebut, pemerintah dapat menetapkan masyarakat hukum adat beserta wilayah melalui SK Bupati. Penetapan itu kemudian menjadi dasar untuk mengusulkan hutan adat kepada Kementerian Kehutanan.
7: Usulan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SK Bupati, sehingga ini bagian dari tidak lanjut sebagai implikasi logis dari penetapan masyarakat hukum adat. Nah, kita memverifikasi hutan adatnya untuk mengembalikan ruang hidup masyarakat, melindungi ruang hidup masyarakat supaya ini akan terus berlanjut sebagai kawasan hutan adat. Ini yang memastikan bahwa fungsi hutannya tidak berubah. Tetapi bukan berarti ketika bicara kawasan hutan ini sebagai hutan negara, tetapi sebagai hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat.
1: Yuli mengatakan penetapan hutan adat diharapkan dapat memastikan kawasan tersebut tetap dikelola masyarakat adat sesuai hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku. Pengelolaan tersebut dapat mencakup pemanfaatan hutan untuk kebutuhan pangan, kawasan keramat, maupun kepentingan sosial dan budaya bermasyarakat. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nindi Mahdika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
0: Peringati hari ulang tahun TNI, Dandim Raja IV tegaskan dukungan program nasional dengan menjaga keamanan wilayah. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
8: Kodim 1805 Raja IV mengadakan ramah tamah peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Aula Dharmawangsa Makodim setempat Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar secara sederhana ini turut dihadiri Bupati Raja IV Orideko Ireno Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa, serta Kapolres Raja IV AKBP Boma Wedayanto Purnomo. Komandan Kodim 1805 Raja IV Letkol Infantri Syahrul Usman menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah bekerja sama serta mendukung Kodim sehingga bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kodim akan terus mendukung dan mengawal program pemerintah pusat dan pembangunan di daerah dengan berupaya menghadirkan keamanan serta ketertiban di wilayah Raja IV. Menurut Dandim, dengan banyaknya program nasional di daerah, maka dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta instansi terkait agar bisa berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luas. Dandim juga berharap semua pihak saling bersatu dan bersinergi demi kemajuan Kabupaten Raja Ampat agar cita-cita dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa segera diwujudkan.
6: Saya ucapkan pada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung Kodim dalam melaksanakan tugas pokoknya. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali program-program pemerintah yang kita laksanakan bersama. Tentunya kita membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat dan juga sinergitas dari instansi-instansi terkait. Harapan ke depan adalah mari kita sama-sama membangun Raja Ampat ini sehingga apa yang kita cita-citakan baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan.
8: Pada momen ramah tamah HUT TNI di Raja Ampat juga diberikan hadiah dan penghargaan kepada pemenang-pemenang lomba yang meliputi lomba peraturan baris berbaris PBB untuk siswa SD hingga SMA dan lomba domino. Juara pertama lomba PBB untuk tingkat SD diraih oleh SD Negeri 25 Raja Ampat. Juara 1 untuk tingkat SMP diraih SMP IT Al-Ikhlas, dan juara 1 tingkat SMA diraih SMA Negeri 1 Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPC Barisan Merah Putih Kota Sorong gandeng PWI Papua Barat Daya gelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua.
9: DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kota Sorong menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua dengan tajuk Menulis untuk Peradaban. Pelatihan yang baru pertama kali digelar ini mendapat animo dari pemuda Papua sebab melalui kegiatan ini peserta banyak mengetahui tentang jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan selama ini. Pelatihan juga merupakan dukungan dari fraksi kelompok khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ketua fraksi kelompok khusus DPR Papua Barat Daya sekaligus pengurus DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI RI Frankie Umpain mengatakan pelatihan ini merupakan pelatihan yang ditujukan guna memberi edukasi bagi generasi Papua dalam dunia jurnalistik. Dengan pelatihan ini diharapkan generasi muda Papua dapat menulis kekayaan dan keindahan alam Papua, sehingga yang dikenal masyarakat di luar Papua bukan saja persoalan konflik semata, namun juga potensi di tanah Papua.
10: Jadi kalau kita mau bicara tentang peradaban, mari kita bicara untuk persiapan center, kita persiapan data kita tentang siapa kita. Kita tidak perlu menunggu teman-teman di luar Papua menulis tentang Papua, karena yang sesungguhnya yang mengetahui tentang Papua adalah kita. Mari belajar untuk menulis dirimu dan bercerita tentang siapa dirimu kepada setiap orang yang ada di luar sana. Biarlah mereka bukan meliput Papua karena masalah, tapi mereka juga berlindung Papua tentang masa depan. Itu menjadi harapan kita. Mari menulis tentang siapa diri. Bercerita tentang diri. Karena hanya dengan menulis, Anda bisa menitipkan sejarah dan peradaban untuk masa depan yang lebih baik dan sekarang. Untuk itu, saya sekali lagi atas nama DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Tanah Papua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PBI yang sudah berkenan.

0: saya bisa mengikuti secara seksama, belajar, mengambil ilmu dari apa yang disediakan oleh Narai. Sudah nanti kita langsung dengan PBI.
1: Ketua DPC BMPRI Kota Sorong Silaskala Suat mengatakan pelatihan ini ditujukan guna memastikan lahirnya generasi Papua yang dapat menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam sebuah tulisan, terutama tulisan dalam bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik, sehingga ke depan dengan ilmu yang diterima melalui pelatihan ini, generasi muda asli Papua mampu berpikir kritis.
2: Kegiatan ini dilaksanakan sehingga ada generasi-generasi baru dari anak-anak, terlebih khusus anak-anak Papua yang lahir besar dan tinggi.

0: yang lain, di program yang lain bisa diisi oleh adik-adik ini. Harapan kita adalah ini hasil dari diskusi dari teman-teman BMB Kota Sorong untuk bagaimana meningkatkan generasi muda dalam menulis, sehingga teman-teman ini terus mengupdate informasi dan mengikuti perkembangan global yang hari terjadi di terlebih khusus di wilayah Indonesia dan Papua, dan lebih khusus juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Memang kalau kita tidak memulai dengan menulis, maka kita tidak tahu.
1: Pelaksanaan pelatihan jurnalistik angkatan pertama yang digelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia ini diikuti pemuda dari berbagai organisasi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sorong. Pelatihan ini menghadirkan Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi sebagai narasumber pelatihan yang digelar di Aula IAIN Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Transmudera untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

ada Asbak Band, Aku Tanpa Kamu menemani Anda semua. Kita berharap hujan bisa turun ya, sehingga bisa menghalau tuh debu-debu asap ya, yang mengotori udara kita saat ini ya pendengar ya. Oke, semoga bisa menghibur Anda malam ini. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana, tak

0: tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: "Tolong!"
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Dengan informasi terkait gejala influenza A saat ini marak di berbagai media sosial yang dibagikan para netizen. Bahkan ahli kesehatan pun angkat bicara terkait hal ini. Influenza A adalah salah satu jenis virus influenza yang menginfeksi saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Virus ini dapat menyebabkan flu musiman dan memiliki berbagai subtype berdasarkan protein permukaannya. Nah, salah satu subtype influenza A adalah yang umum berada pada manusia adalah A H1N1 atau AH3N2. Gejala umum yang sering muncul datangnya selalu mendadak disertai demam dan menggigil, diikuti batuk kering, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi. Nah, praktisi kesehatan Dr. Hasto HMKK SPOK Aivoka mengatakan bahwa untuk selalu waspada dan mengusahakan menjaga kondisi kesehatan dan jangan sampai kena gejala influenza A karena sangat tidak enak dan mengganggu aktivitas.
1: Bah, ternyata.
0: Nah, gejala yang paling sering muncul adalah demam tinggi hingga menggigil. Suhu berkisar 38 derajat. Terkadang sudah menggunakan jaket dan minum paracetamol namun tidak kunjung sembuh. Akibat lainnya yang menjadi pemicu dan ciri influenza A adalah kelelahan ekstrim, fatigue, hingga sulit bangun dari tempat tidur, nyeri otot atau myalgia, pusing dan mual, tenggorokan kering dan cenderung perih. Hal ini sangat berbahaya apalagi kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Nah, hal ini juga berlaku bagi para penderita komorbid, sangat rentan dan membahayakan hingga dapat menyebabkan kematian. Virus dapat menyebar melalui droplet dan juga partikel pernapasan ketika penderita batuk bersin, berbicara atau berada dengan orang lain. Nah, selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Guna memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Pangku Armada 3 Laksmana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin SEMSI MTR Opsla. Diselenggarakan di Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, Senin 5 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Dato Rusman menyampaikan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, SEMSI, bahwa kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Menurutnya, semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Nah, momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ditambahkan juga bahwa jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Profesional kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Responsif, peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Integratif, bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil dan makmur. Modern, kuasai alfahankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan terintegrasi serta terus meningkatkan atau terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Adaptif dengan jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran, kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Nah, dengan poin-poin penekanan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga prima menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: demikian pendengar dari Lila dengan lagunya Gak Romantis yang membawa kita di pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong sampai dengan saat ini pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan acara selanjutnya yakni Sandiwara Radio Produksi RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku.
1: Sorong malam ini

0: Mas, kamu sudah cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak, sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran, kan? Yang penting, niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita, sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah, sayang. Ya. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum, sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia enggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan gua hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya. Anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Ana, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, anak.
0: Iya, Mas.

drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua Barat mengupayakan operasi modifikasi cuaca serta pemadaman melalui udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di sejumlah kabupaten. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Papua Barat, Danang Tri Susilo di Manokwari, pada hari Senin mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BPLNG tangguh untuk mendukung penanganan karhutla melalui udara. Menurutnya, pemadaman melalui udara diperlukan karena upaya penanganan menggunakan peralatan jalur darat menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan personil, peralatan, serta akses menuju lokasi kebakaran.

0: Ya, kalau pemerintah Provinsi Papua Barat sudah melakukan mengupayakan modifikasi cuaca Tangani Karhutla. Bagaimana dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya? Sampai dengan saat ini dengan kondisi yang memang begitu memprihatinkan, Papua Barat Daya nih atau tepatnya Kota Sorong nih sementara dikepung oleh udara yang tidak bersih ya. Kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan ini diharapkan bisa segera diantisipasi, segera ditangani dengan baik oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, diharapkan untuk segera melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, memodifikasi cuaca atau apalah itu ya. Silakan dilakukan penanganan yang bisa dilakukan supaya cuaca ataupun kondisi udara di Kota Sorong dan sekitarnya ini bisa kembali baik-baik saja, kembali bersih sehingga masyarakatnya bisa sehat, tidak terkena imbas dari asap yang beredar saat ini. Kasihan anak-anak ya, ya kasihanilah kami-kami ini, masyarakat yang ada di sini. Jadi diharapkan bisa segera ditangani modifikasi cuaca atau pemadaman lah, melakukan melalui udara kah ya. Basarnas ada punya begitu banyak armada baik laut dan udara. Ayo dikerahkan. Kalau bisa minta pertolongan juga dari pihak TNI untuk segera memadamkan api-api yang ada di lereng-lereng kah, di hutan-hutan yang tidak terjangkau oleh kendaraan ya. Mungkin bisa melalui udara, bisa melakukan pemadaman. Kami ini hanya masyarakat biasa, hanya bisa bertanya ya, hanya bisa menyarankan kah, sudah dilakukan atau belum, tolong kah. Ini dari laut, dari gunung, semua berasap. Bahkan di kilometer 8 itu berasap sekali, belum juga ditangani sampai sekarang, padahal sudah terjadi kebakaran itu berhari-hari. Sampai dengan saat ini, kalau kita ngeliat di kilometer 8, depan 5 itu, sebelah kanan tuh ada hutan kecil itu. Itu berasap sudah berhari-hari, tapi belum ditangani sampai dengan sekarang. Apalagi, apa kabar nih masyarakat di sekitarnya? Ayo kita peduli dengan kita peluki lingkungan, Kak. Jangan sampai kita puan anak cucu, orang tua terkena imbasnya. Atau kita sendiri kena imbasnya ya. Sama-sama kita peduli dengan kita peluki lingkungan.
1: Raso ke wihara, Acin ke pura.
2: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
1: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
2: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
3: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sudah di pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar buat yang baru saja bergabung bersama kami? Terima kasih ya sudah memilih Pro 1 RRI Sorong sampai dengan saat ini. Ingat, kalau tidak ada kegiatan apapun yang penting atau urgent di luar rumah, sebaiknya dia ya, stay di dalam rumah aja ya. Mengingat kondisi cuaca ataupun udara saat ini yang masih belum terlalu baiklah untuk kesehatan ya. Kalau perlu keluar rumah, jangan lupa juga pakai maskernya, oke? Okay? Pernah kebakaran hutan dan lahan, karhutla melanda sedikitnya 7 distrik di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Nah, kondisi cuaca yang masih kering dan minimnya curah hujan, ini memperbesar resiko meluasnya titik kebakaran. Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama SHSIKMH mengungkapkan, pilihan terdampak tersebar mulai dari wilayah terdampak tersebar itu mulai dari distrik Sauyat hingga distrik Kokoda yang merupakan salah satu wilayah terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Meski kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, hingga kini belum terdapat laporan korban jiwa akibat karhutla tersebut. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polres Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melalui BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta unsur TNI dan Kodim dari Batalion TP. Nah, seluruh unsur tersebut bergabung atau tergabung dalam tim gabungan yang bertugas melakukan pemantauan, menerima laporan masyarakat, sekaligus melaksanakan upaya pemadaman di lokasi terdampak. Nah, kepolisian juga membuka hotline resmi bagi masyarakat yang menemukan titik api maupun mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan. Setiap laporan yang masuk akan dikoordinasikan dengan tim gabungan untuk segera ditindaklanjuti. Namun upaya pemadaman menghadapi tantangan serius selain keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi geografis Kabupaten Sorong Selatan yang luas ini membuat akses menuju sejumlah lokasi kebakaran tidak mudah. Kondisi paling berat dihadapi tim gabungan saat menangani karhutla di distrik Kokoda. Jarak yang jauh dari pusat kabupaten membuat mobilisasi personil maupun peralatan pemadam membutuhkan dukungan sarana transportasi yang memadai. Nah, untuk selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Karhutla Kepung Tunjung. Oh, bukan di rri.co.id pendengar ya, tapi bisa Anda baca di investigasi news ya, dengan karhutla Kepung 7 distrik Sorong Selatan Kokoda jadi wilayah paling sulit dijangkau. Ini membutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan juga instansi lainnya ya pendengar ya, untuk memadamkan api ini. Juga pada masyarakat juga membutuhkan kolaborasi yang solid supaya bisa mengatasi asap-asap ini pendengar. Bisa menjangkau juga ya, selain armada lewat darat, laut, dan juga tentunya melalui udara yang paling dibutuhkan saat ini. Memang pengeluaran agak sedikit lebih besar pendengar, karena membutuhkan kolaborasi dengan menggunakan peralatan dari udara, tepatnya membutuhkan dari helikopter ya, supaya bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh dan yang tidak terjangkau lewat darat. Sekarang kita butuh seperti itu. Dan jangan lupa yang paling utama adalah berdoa, minta pada Tuhan, pada Yang Maha Kuasa, agar bisa membantu kita semua ya, agar kuat sehingga bisa melewati hari-hari kita saat ini dengan baik, dan menurunkan hujan tentunya yang paling utama. Kau buatku. Dari pagi itu semua kita di pukul 20 lewat 33 menit saat ini pendengar waktu Indonesia

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

dengan I'm Sorry. Say I'm Sorry yang buat kita di pukul 20.45 menit ya, waktu Indonesia Timur. Pendengar, diinformasikan dari rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan pemukiman warga ini menuntut kewaspadaan penuh ya pendengar ya. Masyarakat diimbau untuk segera mengambil langkah keselamatan darurat guna meminimalisir resiko gangguan kesehatan dan bahaya fisik akibat paparan asap pekat. Nah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah juga mengingatkan warga agar tidak panik namun tetap sigap menjalankan prosedur evakuasi mandiri dan perlindungan diri saat bencana terjadi di sekitar tempat tinggal. Berikut langkah-langkah keselamatan yang penting dapat dilakukan saat terjadi karhutla. Evakuasi ke arah aman pendengar. Segera jauhi titik api dan pergerakan asap. Ini untuk ada yang berada di sekitar yang terjadi karhutla ya. Bergeraklah melawan arah angin menuju area terbuka yang minim vegetasi kering. Gunakan masker pelindung pendengar, pakai masker N95 atau masker medis berlapis untuk mencegah masuknya partikel debu dan asap pekat ke saluran pernafasan. Jika darurat, gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan mulut. Tutup akses asap ke dalam rumah jika memilih bertahan dalam rumah. Tutup dalam ruangan ya, tutup rapat seluruh pintu, jendela, dan ventilasi. Sumbat celah pintu menggunakan kain atau handuk basah. Amankan dokumen dan tas siaga ya. Siapkan dokumen-dokumen penting, obat-obatan pribadi, dan air minum dalam satu wadah yang mudah dibawa jika instruksi mengungsi dikeluarkan petugas. Sekali lagi ini untuk Anda yang berada di sekitar lokasi terjadinya karhutla ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan pendengar. Jadi sebaiknya batasi interaksi di luar rumah, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, wanita hamil, dan penderita gangguan pernapasan. Segera lapor petugas, hubungi layanan darurat pemadam kebakaran 113 atau posko BPBD terdekat untuk melaporkan titik api agar segera mendapat penanganan dari tim gabungan atau kantor polisi terdekat ya. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan informasi cuaca dan imbauan resmi dari pemerintah daerah serta petugas di lapangan. Pantau selalu lokasi tempat tinggal Anda pendengar ya. Kita berdoa bersama agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan segala karhutla bisa segera ditangani oleh pihak pemerintah dan kita bisa menghirup kembali udara bersih.

Maksudnya informasi sudah kami bagikan untuk Anda pendengar. Mari sama-sama kita peduli pada lingkungan kita. Kalau sudah tahu lingkungan kita saat ini, udara yang ada saat ini tidak bersih karena asap kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain itu, sebaiknya jangan lagi ditambahi dengan Anda membakar sampah lagi ya. Membakar sampah, daun-daun lain sebagainya itu yang tadinya tidak usah dibakar dulu, tapi justru dibakar, jadi menambah lagi, tambah lagi, tambah kotor lagi udara kita. Pernapasan sudah setengah mati sekarang ini, mungkin yang lain merasa bahwa tidak pengaruh apa-apa gitu ya. Tapi untuk orang lain itu sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah ditambah lagi dengan bakaran-bakaran sampah-sampah ke daun-daun dan lain sebagainya. Tapi malah sore atau malam juga malah ditambah lagi dengan wisata kuliner yang memang ikan bakar dan bakar lagi, naik lagi asap ya. Ya udah, kita sama-sama berdoa saja kepada Tuhan supaya segera diturunkan hujannya. Dan musik dan informasi kami sudah hadirkan untuk Anda bersama Anima. Andai saja mengakhiri perjumpaan kita dulu, karena nanti di pukul 21 kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Tentukan saja Anima dengan Andai Saja. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Kan dari rakyat, TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
3: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
4: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
5: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
6: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
7: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
6: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
9: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
8: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
12: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
11: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
12: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
13: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
12: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
15: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
14: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
16: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
15: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
15: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
15: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkaran kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
15: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
6: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
6: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Prat.

0: Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
2: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelpesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa Malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai

ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan mereka untuk melanjut pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dan saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Jakarta, Mira, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Horas, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Pesona Budaya Indonesia pendengar. Dan saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 22 malam ini. Salam bagi Anda semua yang berasal dari tanah Sumatera. Dari Sumatera Utara, melalui

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Ya, akhirnya sampai sini dulu ya pendengar Pesona Budaya Indonesia di malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu di hari Senin depan ya, di jam yang sama. Kita menantikan untuk mengikuti Ruang Rindu setelah Osen Huta Soit Tarpaima.

0: malam pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu. Lagu pilihan malam hari ini sudah kami siapkan pendengar, yakni lagu-lagu Indonesia mancanegara tahun 60-an ya. Ada Tidurlah Intan Pranan Jaya, The Tillman Brothers Dewiku, Kus Hendratmo Lambayan Bunga, Vivi dan Rosa Jangan Lagi Kau Pergi, Titik Sandora Si Jago Mogok, Thurston Harris Little Bitty Pretty One, Crispian St. Peter's Willingly, Chuck Berry You Never Can Tell Me, You Never Can Tell, The Beatles Another Girls, The Fantastics There Goes My Love, There Goes My Love ya. Lagu-lagu Indonesia mancanegara era 60-an kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Silakan untuk yang bergabung Ruang Rindu, Bu Artini.
1: Ya, malam Ruang Rindu, Mbak Lucy.
0: Malam Bu Artini, silakan.
1: Si Jagur Mogok, Mbak Lucy.
0: Baik, Bu Artini, silakan.
1: Lagu saya satu sorong. Semuanya tanpa terkecuali, selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy juga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Lucy.
0: Iya.
1: Itu video penting sekali ya.
0: Bagaimana Bu?
1: Video. Iya kan?
0: Iya.
1: Itu kemarin apa itu ya? Yang di tengah tuh Mbak Lucy yang pakai kostum hitam kan?
0: Iya betul.
1: Sangka.
0: Iya.
1: Iya. Sama. Iya. Selamat ya. Semoga dia sukses nanti di sana Mbak Lucy.
0: Amin.
1: Dia juga nanti cepat sekali nanti karirnya.
0: Amin buat ini.
1: Semoga semuanya sukses selalu. Nanti Mbak Lucy jangan lupa titip salam saya buat si kecil yang ada di rumah.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Lucy, selamat malam.
0: Makasih buat ini, selamat malam. Ya, Bu Artini sudah bergabung malam ini. Silakan untuk Anda lagi pendengar di 324222 juga di di 0812 ya. 0812 3868 8703. Ya, sekali lagi 0812 3868 8703. Pak Nasrun, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Ruang Rindu berbagi rindu member dan lagu.
0: Iya. Silakan Pak.
2: Lagu yang pertama ya Mbak Lucy.
0: Iya. Lagu yang pertama, oke.
2: Okay. Pertama Mbak Lucy ya, sama tugas. Selalu bermanfaat. Terus saya jangan setiap selang kumpak. Selamat malam. Berarti ini Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oti, Sada Puja, Ibu Ana, Ibu Sori, ada Pak Widi, ada Ibu Bidan, Bina Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Ida, ada Natalia, semua yang telah kumpul. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat malam. Pak Nasrun sudah bergabung, Bu Bidan Luis. Ruang Rindu, selamat
3: halo,
0: malam.
3: Halo, selamat malam. Kau kumpul.
0: Malam, Bu Bidan Luis. Ya. Flu banget.
3: Aku banget suaranya, tetapi tetap cantik.
0: Itu sudah suaranya nih, aduh. Ya, gimana?
3: Tugas apa, Kak?
0: Bu Bidan Luis punya suara hilang-hilang ya.
3: Coba aku keluar ya, Kak. Cari sinyal dulu.
0: Nah, itu boleh nih.
3: Oh, di pinggir aja nih orang. Emang di pinggir. Kakak tugas apa besok?
0: Besok itu hari apa ya? Selasa. Oh, jam 11, Bu Bidan Luis. Jam 11 siang.
3: Oh, sampai jam 6.
0: Ya, jam 6.
3: Mantap. Kakak, izin ya. Lagunya tadi Hendratmo ya?
0: Oke, Kus Hendratmo, judulnya Lambayan Bunga.
3: Oh, Lambayan Bunga. Betul, sampai besok. jam 11 di atas. Selamat kayak Bagus Hendratmo, boleh salam-salam ya kak ya?
0: Boleh, silakan.
3: Untuk yang tadi baru lewat, Ibu Kak Fini, Pak Nasrun ya kak ya?
0: Betul.
3: Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Jumadi,
0: yeah.
3: Ibu Nia, Pak Willy, Pak Jeffrey Haurisa, Bang Luhut, sekali tahunnya pinter. Terus Ibu Ana cepet sembuh ya. Yeah. Soalnya nggak ada yang antarnya ke setiap kelas. Terus buat Ibu Ana, terus Pak Rete dan Ibu, semua semuanya ya, Kak. Maaf, perkenalan sepertinya kelewatan, masih banyak yang nunggu. Pulangnya siapa kak cantik? Dijemput ya kak pulangnya ya?
0: Iya.
3: Aku nggak bisa bawa motor sendiri tuh, perlu berat. Sang.
0: Iya.
3: Makan yang enak. Iya. Oke baik kakak, sampai ketemu.
0: Terima kasih.
3: Ada bye bye.
0: Bye. Sampai
3: kakak cantik.
0: Ya. Bye. Makasih Bu Bi dan Louis, sehat-sehat selalu ya. Kita denger aja lagunya. Dipilih Bu Artini dari Titik Sandora si Jago Mogok.

Penasrun dari Pelanan Jaya, Tidurlah Intan. Dan selanjutnya lagu milik Ibu Bidan Louis dari Kus Hendratmo, Lambaian Bunga. Silakan lagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu.

silakan ringan di 0812-3868-8703 ya. Ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung lagi di 0812-3868-8703. Lambaian bungaku sendratmu yang sudah dipilih oleh Ibu Bidan Louis, Dewiku The Tillman Brothers, Jangan Lagi Kau Pergi Vivi dan Rosa, Little Bitty, Little Bitty Pretty One, Thurston Harris, Willingly Thurston Harris, Willingly Crispian St. Peters, You Never Can Tell, Chuck Berry, Another Girls, The Beatles, There Goes My Love, The Fantastics. Ditunggu ya pendengar, silakan 324222 juga di 0812-3868-8703. Kita dengarkan dulu lagunya Bubi dan Louis ya, Kus Hendratmo, Lambaian Bunga.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, di edisi Senin ya, 5 Oktober 2026. 0812-3868-8703. Kami tunggu Anda kembali, pendengar, yang ingin bergabung malam hari ini di 0812-3868-8703. Tadi lagu-lagu Indonesia ya. Nah sekarang lagu dari lagu mancanegara, Willingly.

dengan willingly menampilkan ciri khas vokal era pertengahan 1960-an dengan melodi pop yang romantis dan lirik penuh kerinduan. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyatakan kesiapan dan ketulusan hatinya untuk mencintai serta menanti pujaan hatinya sepanjang hidup. Willingly, I'll be yours, all my love and all my life, I will give for you. Meskipun tidak sefenomenal lagu hit terbesar Crispian St. Peter seperti The Pied Piper and You Were On Mine, Willingly tetap menjadi salah satu track fan favorit yang merepresentasikan gaya balada pop klasik dari sang musisi. That's right, this is Willingly.

Pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk bergabung di 0812-3868-8703. Ada The Tillman Brothers, Dewiku, Vivi dan Rosa, Jangan Lagi Kau Pergi, Thurston Harris, Little Biddy Pretty One, Chuck Norris, pemain film ya. Chuck Berry, You Never Can Tell, The Beatles, Another Girl, The Fantastics, There Goes My Love. Silakan pendengar, salam kami juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui RRI Digital atau rri.co.id ya. Selamat malam saja, semoga terhibur semuanya. Kali ini kalau sudah ada Willingly, dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan There Goes My Love.

Kita lanjutkan lagi ya di 0812-3868-8703. Dalam acara Ruang Rindu tadi sudah Anda dengarkan lagu dari The Fantastic There Goes My Love. Masih ada Dewiku, The Tillman Brothers, Jangan Lagi Kau Pergi, Vivi dan Rosa, Little Bitty Pretty One, Hot Thornton Harris, You Never Can Tell, Chuck Berry, dan juga Another Girls, The Beatles. 0812-3868-8703. Ya, terima kasih buat Bu Hartini, Pak Nasrun, juga Bobby dan Louis yang sudah bergabung malam hari. Yang belum bergabung, ayo ditunggu ya, jangan sampai terlambat. The Tillman Brothers dengan Dewiku.

0: Silakan dicoba pendengar 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, Pak Fendi, silakan.
1: Ada lagu apa nih?
0: Lagunya masih ada Vivi dan Rosa, Jangan Lagi Kau Pergi.
1: Jangan lagi pergi.
0: Bagaimana?
1: Jangan lagi pergi.
0: Oke, baik.
1: Salam pertama untuk dia. Waktu anak kita semua yang dulu harus keburese otis dari keterinya di Bogor ngasuka tinggal di Manado tinggal Natalia tinggal Ima adik di Malanu Suci Ayu di Keram. Oke, buat malam.
0: Terima kasih Pak Fendi, selamat malam.

masih dengan Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara dan Indonesia era 60-an ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga yang cuma mendengarkan saja. Salam kami buat Puja yang ada di Bintuni. Kemudian juga salam buat Pak Deki sekeluarga dan Pak Jumadi sekeluarga juga. Bu Ana, gimana kabar? Segera pulih Bu Ana. Chuck Berry, You Never Can

Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Dan masih ada lagu Another Girl's The Beatles dan lagu lainnya lagi, pendengar, di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

Mas dengan lagunya Suddenly You Love Me. Kita tinggalkan saja pendengar, ada MCUD, Sekuntum Melati juga ya. MCUD di bawah sinar rembulan, di bawah sinar bulan purnama MCUD. Kemudian ada juga Lili Suryani, Sekuntum Melati, dan Bob Tutupoli, Kerinduan. Segera mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Ruang Rindu.

0: Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya, kali ikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
3: Sorong malam ini.

kami telah hadir dengan lagu-lagu untuk mengantarkan Anda beristirahat malam hari ini, pendengar. Dan kami ucapkan terima kasih karena Anda masih terus mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. And this is Bobby Bland, Members Only.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu.

0: pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di mana saja Anda berada, sambil Anda beristirahat malam hari ini, jangan lupa untuk periksa pintu rumah, jendela, pagar, ya, kendaraan Anda dicek lagi keamanannya supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Mengingat kondisi kota Sorong saat ini masih lumayan berasap, pendengar, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker dengan baik dan benar, terutama bagi anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika tidak ada keperluan mendesak, kurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap jaga kesehatan. Tetap waspada dan saling mengingatkan, ya. Jaga diri, jaga keluarga.

0: pendengar, akhirnya usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili seluruh angkasawan angkasawati, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Besok kita akan berjumpa lagi dengan acara lainnya di setiap hari Selasa, mulai pukul 5 pagi sampai pukul 24 malam. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Selamat istirahat, Tuhan memberkati kita semua.
1: Lullaby and good night. In the sky, stars are bright around your head.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian mata acara untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi dan juga lawobok untuk Anda semuanya. Saya Pramesora bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Pendengar umat Nasrani khususnya, selepas ini lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda dirangkai dengan Mutiara Pagi Kristen. Tepat pukul 6-nya kami hadirkan berita Sorong pagi ini, pendengar ya. Dan juga sore nanti jangan lewatkan, ada dialog kentongan kita ya terkait kondisi saat ini ya, kabut asap ya yang menyelimuti wilayah Papua Barat Daya. Dan itu juga ada terkaitannya dengan penerbangan dan juga bagi kesehatan kita. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

kasih Tuhan Yesus Kristus. Pendengar program Satu Republik Indonesia Sorong, perkenalkan saya Siska Fani Gerungan. Saya adalah penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Pagi hari ini saya bahagia sekali dapat menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan satu lagu pujian.

pendengar yang diberkati, Anda masih bersama dengan saya Siska Fani Jerman di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sorong. Kita akan membaca kebenaran firman Allah, dan bukan sekedar kita baca, tetapi kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi, kebenaran firman Allah saya ambil dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami sangat bersyukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan yang selalu kami nikmati. Karena sampai pagi hari ini Tuhan telah tolong jaga lindungi kami. Sepanjang malam dalam istirahat kami masing-masing, Tuhan telah tolong pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat diberkati Tuhan. Sebelum kami akan beraktivitas mengerjakan setiap pekerjaan kami masing-masing, kami rindu dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu tuntun, dan kami rindu biarlah firman-Mu di pagi hari ini akan menjadi jalan dan membimbing kami dalam setiap hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering menghadapi keadaan yang belum kita mengerti. Kita berdoa tetapi jawaban belum terlihat. Kita berharap tetapi keadaan seolah-olah belum berubah. Pada saat seperti itu, kita sering bertanya, apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan akan menolong? Tetapi saat pagi hari ini kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya bukan ditentukan oleh apa yang terlihat di depan mata, tetapi oleh iman kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya akan sampaikan di pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah yang telah kita baca. Yang pertama, percaya berarti tetap berpegang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Percaya berarti di tengah masalah kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai dan memegang kehidupan kita. Kadang kita tidak melihat jalan keluar, tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi yang kita tahu siapa yang memegang hari esok. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita bahwa hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Jangan jadikan keadaan sebagai ukuran apakah Tuhan bekerja atau tidak. Dan tetap percaya sekalipun jawaban doa belum terlihat. Dan yang kedua, jangan menyerah hanya karena belum melihat hasil. Ada banyak orang yang berhenti berdoa karena doanya belum dijawab. Ada yang kehilangan pengharapan karena keadaan belum berubah. Tetapi iman mengajarkan kita untuk tetap bertahan. Seperti contoh seorang petani yang menanam benih. Setelah menanam, ia belum langsung melihat hasil. Namun ia tetap merawat menunggu sampai waktunya tiba. Demikian juga kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan mungkin belum terlihat sekarang. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Pendengar saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah di tengah proses, dan tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap percaya pada waktu Tuhan. Dan yang ketiga, iman mendorong kita untuk terus melangkah.
Percaya bukan hanya berkata, saya yakin Tuhan akan menolong. Tetapi iman juga membuat kita berani melangkah bersama Tuhan. Ketika kita belum melihat hasil, kita tetap melangkah dan tetap melakukan yang benar. Ketika belum melihat jalan, kita tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita belum melihat jawaban, kita tetap berdoa. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masalah, jangan langsung menyerah, tetapi datang kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik dan percayakan hasil kepada Tuhan. Dalam keluarga, tetap berdoa dan menjadi teladan dalam iman. Dalam pergumulan, jangan hanya melihat besarnya masalah, tetapi lihat kebesaran Tuhan. Dalam menunggu jawaban doa, tetap sabar dan percaya pada waktu Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk memiliki iman yang tetap kuat meskipun keadaan belum berubah. Tidak menyerah ketika doa dan harapan belum terjawab. Belajar mempercayai waktu Tuhan dan rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Tetap melakukan yang benar sambil menantikan pertolongan Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dalam kebenaran firman Allah ini, kita tidak harus melihat semuanya terlebih dahulu untuk dapat percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat jalan keluar, mungkin belum melihat jawaban doa, mungkin belum melihat perubahan dalam keluarga, pekerjaan atau kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan tetap bekerja. Karena itu, jangan berhenti percaya hanya karena belum melihat. Tetaplah berjalan dalam iman, sebab Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, dan Tuhan memiliki waktu yang tepat dan yang terbaik bagi kita. Tetap percaya sekalipun belum melihat, karena iman membuat kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa ketika kita akan melangkah di hari yang baru, di hari yang Tuhan anugerahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah dengar kebenaran firman. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu Tuhan yang akan selalu menolong dan menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini berdoa berkati Tuhan Yesus seluruh pimpinan, staf, penyiar Pro 1 RRI Sorong. Kami berdoa berikan mereka kekuatan, kemampuan, berikan hikmat dalam hidup mereka semua, sehingga program Pro 1 RRI Sorong akan semakin hari semakin maju untuk kemuliaan Tuhan. Para penyiar juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri mereka hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa berkati seluruh pendengar yang telah mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sorong. Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup pergumulan. Biarlah Tuhan selalu mencampur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati di sepanjang hari ini dalam setiap kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, pribadi kami masing-masing ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Dengar di mana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu rohani yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Kristen. Tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong Pagi ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini.
2: Berbagai upaya yang telah dilakukan, kita didik orang asli Papua di sini.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun ke-81 TNI, Pangko Armada 3 menekankan kesiapan menghadapi tantangan global. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dipimpin langsung oleh Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato' Rusman Sutan Nurdin yang diselenggarakan di Mako Koarmada 3 Ketapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut Dato' Rusman menyampaikan amanat Panglima TNI bahwa kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Menurutnya, semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang baik dan wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Dato' Rusman menambahkan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dengan poin-poin penekanan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dari Ketapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati HUT TNI, Dandim Raja IV menegaskan dukungan program nasional dengan menjaga keamanan wilayah. Laporan Padli Ramdan.
3: Kodim 1805 Raja IV mengadakan ramah tamah peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Aula Dharmawangsa Makodim setempat Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar secara sederhana ini turut dihadiri Bupati Raja IV Orideko Ireno Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa, serta Kapolres Raja IV AKBP Boma Wedayanto Purnomo. Komandan Kodim 1805 Raja IV Letkol Infantri Syahrul Usman menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah bekerja sama serta mendukung Kodim sehingga bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kodim akan terus mendukung dan mengawal program pemerintah pusat dan pembangunan di daerah dengan berupaya menghadirkan keamanan serta ketertiban di wilayah Raja IV. Menurut Dandim, dengan banyaknya program nasional di daerah, maka dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta instansi terkait agar bisa berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luas. Dandim juga berharap semua pihak saling bersatu dan bersinergi demi kemajuan Kabupaten Raja IV agar cita-cita dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa segera diwujudkan.
4: Saya ucapkan pada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung Kodim dalam melaksanakan tugas pokoknya, di mana kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali program-program pemerintah yang kita laksanakan bersama. Tentunya kita membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat dan juga sinergitas dari instansi-instansi terkait. Harapan ke depan adalah mari kita sama-sama membangun Raja IV ini sehingga apa yang kita cita-citakan, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dapat berjalan dengan baik.
3: Pada momen ramah tamah HUT TNI di Raja Ampat juga diberikan hadiah dan penghargaan kepada pemenang-pemenang lomba yang meliputi lomba peraturan baris berbaris PBB untuk siswa SD hingga SMA dan lomba domino. Juara pertama lomba PBB untuk tingkat SD diraih oleh SD Negeri 25 Raja Ampat. Juara 1 untuk tingkat SMP diraih SMP IT Al-Ikhlas, dan juara 1 tingkat SMA diraih SMA Negeri 1 Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua magang di 24 perusahaan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Pelepasan peserta berlangsung di Kota Sorong dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yaakob Karet. Yaakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja.
6: Satu sistem untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing kesambutan sudah disentil. Daya saing dan seterusnya. Pemagangan merupakan proses pembelajaran, ya ini proses untuk belajar, ya, belajar di sini, ikuti apa yang disampaikan oleh struktur maupun kita yang ada, terutama di dinas dan seterusnya, ya, teman-teman kita dari Pertamina, dari perbankan, itu mereka memiliki keterampilan ataupun punya kemampuan tertentu yang kemudian juga menyiapkan pasar kerja untuk melatih, mendidik adik-adik kemudian nanti bekerjanya. Nah, ini beberapa sejak Papua Barat Daya ini, Pak Kadis ini berbagai upaya yang telah dilakukan. Kita didik orang asli Papua di sini.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobile crane, dan rigger. Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan, termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina, PT Pelindo, Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Menurut Suroso, seluruh peserta merupakan OAP karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus.
7: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama tentu bagaimana mendekatkan para pencari kerja, terutama adik-adik dari masyarakat Papua untuk bisa dekat dengan dunia kerja yang nantinya diharapkan bisa mengakses lapangan kerja, bisa bekerja. Dung mau kerja toh?
8: Siap.
7: Semangat ya. Selanjutnya Bapak Sekda kami laporkan bahwa adik-adik ini adalah yang sempat dilatih oleh kami di tahun ini dan juga ada beberapa yang tersisa di tahun kemarin dan mengikuti program pemagangan di kesempatan kali ini.
5: Suroso menyebutkan program magang ini telah berjalan selama 2 tahun. Peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Dengar dan pemirsa, DPC Barisan Merah Putih Kota Sorong menggandeng PWI Papua Barat Daya untuk menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua. Laporan Tika.
1: DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kota Sorong menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua dengan tajuk Menulis untuk Peradaban. Pelatihan yang baru pertama kali digelar ini mendapat animo dari pemuda Papua sebab melalui kegiatan ini peserta banyak mengetahui tentang jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan selama ini. Pelatihan juga merupakan dukungan dari Fraksi Kelompok Khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya sekaligus pengurus DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Frankie Umpain mengatakan pelatihan ini merupakan pelatihan yang ditujukan guna memberi edukasi bagi generasi Papua dalam dunia jurnalistik. Dengan pelatihan ini diharapkan generasi muda Papua dapat menulis kekayaan dan keindahan alam Papua, sehingga yang dikenal masyarakat di luar Papua bukan saja persoalan konflik semata, namun juga potensi di tanah Papua.
2: Hari ini saya mau ajak kalian, kita semua harus bicara server, kita bicara data. Jadi kalau kita mau bicara tentang peradaban, mari kita bicara untuk mempersiapkan server, kita mempersiapkan data kita tentang siapa kita. Kita tidak perlu menunggu teman-teman di luar Papua menulis tentang Papua. Karena yang sesungguhnya yang mengetahui tentang Papua adalah kita. Mari belajar untuk menulis dirimu dan bercerita tentang siapa dirimu kepada setiap orang yang ada di luar sana. Biarlah mereka bukan meliput Papua karena masalah, mereka juga meliput Papua tentang masa depan. Itu menjadi harapan kita.
1: Ketua DPC BMPRI Kota Sorong Silas Kalaswat mengatakan pelatihan ini ditujukan guna memastikan lahirnya generasi Papua yang dapat menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam sebuah tulisan, terutama tulisan dalam bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik, sehingga ke depan dengan ilmu yang diterima melalui pelatihan ini, generasi muda asli Papua mampu berpikir kritis.
3: Kegiatan ini dilaksanakan sehingga ada generasi-generasi baru dari anak-anak terlebih anak-anak Papua ya, yang lahir besar dan tinggal di atas tanah ini untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu melalui jurnalis ini untuk seketika suatu saat nanti abang-abang ini mereka beralih haluan ke yang lain, di program yang lain bisa diisi oleh adik-adik ini. Harapan kita adalah ini hasil dari diskusi dari teman-teman BMB Kota Sorong untuk bagaimana meningkatkan generasi muda dalam menulis. Sehingga teman-teman ini terus mengupdate informasi dan mengikuti perkembangan global yang hari ini terjadi di terlebih khusus di wilayah Indonesia dan Papua. Dan lebih khusus juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
1: Pelaksanaan pelatihan jurnalistik angkatan pertama yang digelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia ini diikuti pemuda dari berbagai organisasi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sorong. Pelatihan ini menghadirkan Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi sebagai narasumber pelatihan yang digelar di Aula IAIN Sorong. Dari Sorong Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Isron, silakan.
4: Terima kasih, selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG kawasan Bandara Rio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan disertai dengan penurunan jarak pandang akibat kabut asap sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 42 hingga 98%. Masyarakat diperlu untuk waspada adanya asap di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Maibrat. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter Dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum sampai 50 km per jam. Bahkan pasang surut di wilayah Papua Sorong hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 15 hingga 17 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 9 WIT. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perang cuaca BMKG untuk oleh Bapak Bapak Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yasra, Rokow Bugai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
0: Baik, terima kasih, Sron.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga, Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Jaume Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Hafing melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana service-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak. Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinasi Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Rizky Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin, kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini, saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
13: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
16: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
17: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung, itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
16: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
18: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek-proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
16: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Ben Hermawan melaporkan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
19: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
20: Daya belinya agak berkurang, soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
21: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
1: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, ke sini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris banget. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Jadi pada asalnya ramai, tapi cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
21: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
1: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
21: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
1: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
21: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau sedang kerja saja, bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan.

0: 하심! 하심!
1: 헤, 칼로 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Mei.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

Pendengar di mana saja Anda berada, jangan lewatkan di pukul 17 sore nanti ya program kita Kentongan. Kita akan membahas terkait kabut asap ini yang berdampak pada kesehatan dan juga penerbangan ya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami ya. Jangan lupa di pukul 17 waktu Indonesia Timur di Kentongan, pendengar. Dan kondisi saat ini memang masih belum baik-baik saja, hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk kita yang ada di Papua Barat Daya. Jadi terus jaga kesehatan dan juga jaga lingkungan kita, pendengar.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: Sorong pagi ini.

0: Sorong menyapa. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Sorong menyapa Anda pagi hari ini ya. Tepat di pukul 8 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini, saya Tias juga masih menemani Anda. Pendengar, dengan kondisi cuaca saat ini ya, berasap kabut asap yang ada di wilayah Papua Barat Daya, ini mengkhawatirkan sekali. Nah, kita sih berharap bahwa semuanya segera berlalu begitu ya. Coba bisa turun hujan segera. Katanya sih kemarin sampai bulan Oktober sudah mulai hujan, tapi sampai sekarang ini belum juga. Dan seperti apa kondisi cuaca kita saat ini, kemudian dampaknya kabut asap di mana-mana bagi kesehatan kita. Nah, kita akan bahas di pagi hari ini di Dialog Sorong Menyapa. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kami di Studio Pro 1. Saya langsung coba sapa, ada Dr. Naufal Rasid, Dr. Bahrul Wasid ASP, spesialis paru dari ID RSUD Celebes Sulu. Selamat pagi, Dokter.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kemudian ada Siti Naimanin Dia Utari dari PMG, ahli bidang data dan informasi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dan juga ada Naufal Rasid Wicaksono selaku dari PMG, ahli observasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini berarti dari stasiun GAW ya?
2: Iya,
0: betul. Betul ya, GAW. Dan pendengar, nanti Anda dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber kami di line telepon 3242222 atau di 0812-3868-8703. Dan pendengar, kalau kita, termasuk saya juga masuk di grup WhatsApp-nya BMKG lengkap ya, mulai dari cuaca, kemudian kondisi udara kita. Nah, ini kan kemarin sempat selalu bilang sedang tidak baik-baik saja statusnya. Ini kalau mau dibilang sampai kapan ya, tunggu sampai cuaca hujan turun dan juga asapnya bisa hilang ini. Tapi ya, setidak baik apa sih kondisi cuaca kita saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi menurut data yang sudah kami olah, menurut prediksi curah hujan, memang kondisinya saat ini itu kualitas, curah hujan di Kota Sorong itu dalam kategori rendah, iya, begitu. Bisa kita lihat kalau akhir-akhir ini memang belum ada hujan yang turun, begitu. Nah, ini diprediksikan akan terjadi hujan lagi, atau Sorong akan hujan itu nanti di akhir tahun, begitu, secara perkiraan BMKG, begitu.
0: Lamanya, kayaknya baru tahun ini ya?
2: Iya, betul.
0: Biasanya kan Sorong selalu dikategorikan kalau dari untuk BMKG cuaca kan termasuk hujan sehari-hari, iya, begitu ya.
2: Betul.
0: Baru kali ini imbasnya hampir seluruh Indonesia merata,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, betul. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Sorong itu merupakan daerah yang hujan sepanjang tahun, begitu. Jadi Sorong itu tidak punya musim kemarau. Nah, ini karena sedang terjadi, mungkin kita sudah banyak dengar ya, ada yang namanya El Nino. Dan kebetulan saat ini kondisi El Nino-nya itu dengan kategori yang sangat kuat. Nah, ini yang mempengaruhi berkurangnya suplai uap air di wilayah Sorong khususnya, yang menyebabkan di Kota Sorong itu berkurang curah hujannya, begitu.
0: Oke, jadi ini diperkirakan sampai akhir tahun.
2: Iya.
0: November di sini sudah mulai akhir-akhir soalnya nih.
2: Ya, kalau menurut prediksi curah hujan itu nanti di bulan November itu mulai turun hujan di Kota Sorong.
0: Oke, kalau orang bilang kalau berber ini sudah mulai ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kita berharap bahwa segera turun hujan. Dan kalau dibilang statusnya kemarin kan selalu tidak baik, apa, dalam kondisi kategori tidak baik,
2: tidak sehat,
0: tidak
2: untuk
0: sehat
2: kualitas udara.
0: Itu gimana nih?
2: Jadi
0: ada kan ada kayak dibilang partikel-partikel apa begitu? Kayak apa
2: jadi,
0: tuh?
2: Jadi begini, kalau kondisi kualitas udara di Kota Sorong khususnya yang kami amati di stasiun PAG Sorong atau GAW Sorong itu konsentrasi partikulat PM2,5. Nah, ini itu partikulat yang ukurannya sangat kecil. Ukurannya itu kurang dari sama dengan 2,5 mikrometer, itu sangat-sangat kecil dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, atau kita kita amati gitu aja tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Yeah. Nah ini yang menurut pemantauan kami terutama di akhir bulan September berarti ya, akhir bulan yeah. September okay. sampai hari kemarin tanggal 5 Oktober itu kategori kategori kualitas udara di Kota Sorong untuk konsentrasi PM2,5-nya itu dalam kategori tidak sehat. Artinya ini partikulat PM2,5 yang terkandung dalam atmosfer itu sebesar 55,5 sampai 150,4. Nah, ini yang patut kita waspadai nih gitu karena kualitas udara di Kota Sorong akhir-akhir ini memang tidak sehat begitu.
0: Baik. Oke, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami di handphone ya pendengar, 081238688703. Nah, kalau bicara tidak sehat, tidak baik-baik saja kita saat ini ya. Nah, ini orang kebanyakan kalau saya pas lagi ke rumah sakit atau ke poliklinik rata-rata orang batuk, flu begitu. Apa ya, boleh dibilang dengan kondisi saat ini yang saya lihat saban hari berkabut, berasap kabut. Untuk kesehatan mungkin lebih ke pernafasan ya, seperti apa? Nah, Dokter Bahrul, ini memang separah itu kah? Kalau bicara dari kesehatan, karena udara saja udah nggak baik-baik aja, tidak sehat, apalagi manusia nih, gimana nih dokter? Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kondisi udara di Kota Sorong ini memang sedang tidak baik-baik saja.
0: Okay.
1: Ya, ada PM2,5 ya, 2,5. Mm-hmm. Bahkan di beberapa laporan itu bahkan sampai PM1,0 ya. 1,0 itu sudah merupakan suatu partikel yang sangat-sangat halus yang sudah menyebar di kota kita. Nah, apa bahayanya? Jadi PM2,5 ini yang seperti dikatakan tadi bahwa diameternya itu sangat kecil. Dia kurang dari sama dengan 2,5 mikron. Nah, dalam artian bahwa ketika partikulat ini masuk ya, khususnya di saluran pernafasan ataupun dia mengenai organ-organ kita, dia bisa menyebabkan reaksi. Nah, kita mulai mungkin dari mata. Nah, itu iritasi bisa terjadi di mata, iritasi bisa terjadi di kulit. Nah, yang paling berbahaya jika partikel-partikel ini masuk ke dalam saluran pernafasan, dia bisa masuk sampai ke bagian paru yang terkecil, bahkan bisa sampai terserap ke dalam pembuluh darah. Nah, efeknya apa?
0: Sampai segitu ya dokter ya?
1: Iya, sampai segitunya. Makanya mau dibilang berbahaya, betul, ini cukup berbahaya untuk kondisi sekarang. Jadi PM2,5 dari kebakaran hutan ini lebih berbahaya dibanding dengan PM2,5 yang dihasilkan oleh asap-asap kendaraan bermotor. Nah, karena jenis partikulatnya itu dia lebih mengandung banyak karbon ya, banyak zat-zat polutan yang lebih banyak yang bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah kita, seperti itu.
0: Oke. Dan kalau dari ini kebetulan dokter dari Selebi Solo juga nih kan.
1: Iya, betul.
0: Benarkah memang banyak dengan adanya kabut asap beberapa bulan, bulan masuk hampir 2 bulanan inilah ya, kurang lebih memang banyak pasien-pasien seperti usia-usia anak-anak kah, batuk, flu kayak apa?
1: Betul. Jadi kalau kita melihat berdasarkan data kunjungan, kebetulan kami dari Subkomite Mutu dan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Selebi Solo. Jadi di Selebi Solo itu terutama pada anak-anak itu angka kunjungan baik itu anak maupun dewasa ya cukup meningkat dalam beberapa minggu terakhir ini.
0: Okay.
1: Rata-rata keluhan yang dialami itu adalah keluhan saluran pernafasan, baik itu batuk, pilek, dan ada beberapa golongan yang efeknya itu malah lebih berat, terutama pada anak dan pasien-pasien usia rentan serta penyakit-penyakit kronis di saluran pernafasan.
0: Baik. Dan apalagi kalau misalnya penyakit pernyataannya seperti asma itu lebih parah lagi.
1: Betul
0: ya dokter
1: sekali.
0: Ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, terutama pada pasien-pasien asma yang selama ini kita rawat sudah kondisinya stabil dengan kondisi udara sekarang yang tidak baik-baik saja, banyak sekali yang pasien-pasien yang kumat, kambuh.
0: Baik, pendengar boleh silakan Anda kami nantikan di line telepon kami ataupun WhatsApp kami ya, boleh bergabung bersama kami di pagi ini di mana kita akan bahasnya nih tentang kondisi kabut asap ini dan juga dengan kesehatan kita ya. Sekali lagi Anda boleh bergabung di line telepon 324-222 atau di 0812-386-8703. Tetap bersama kami.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Sorong menyapa. Baik pendengar dan juga pemirsa, masih di Sorong menyapa pagi hari ini terkait dampak asap ya, kabut asap saat ini dengan kesehatan kita pendengar. Oke, sekali lagi Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon maupun handphone kami. Nah, mungkin dari GAW kembali lagi sebelum kita terkait masalah kesehatan ya yang memang paling utama. Selain hujan yang memang dinantikan saat ini, pantauan apa yang istilahnya dari GAW sendiri terkait kondisi saat ini?
1: Kita sih, kalau kita memang biasanya memantau kualitas udara khususnya di partikel debu PM2,5. Nah, dari pengamatan kami dan dari data dari citra satelit, sebenarnya kondisi polutan di Sorong ini bukan murni dari kota Sorong sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi itu kebanyakan memang kiriman. Nah, berdasarkan dari data titik api, memang terdapat banyak titik apinya itu di Papua Selatan dan Papua Barat.
0: Itu Papua Selatan lebih banyak ya?
1: Iya. Nah, karena memang sekarang juga musimnya angin selatan ya, jadi hasil polutan pembakaran dari Papua Selatan dan Papua Barat itu memang jalurnya melewati kota Sorong.
0: Okay.
1: Nah, padahal memang di kota Sorong sendiri memang juga ada kejadian kebakaran hutan dan lahan, tapi memang kondisi terbanyaknya memang kiriman dari Papua Barat dan Papua Selatan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang saya ikutin terus ya kondisi saat ini kan di wilayah Papua Barat Daya kan lumayan banyak ya, ada titik apinya, hotspotnya sekitar sampai malah lebih, dua sampai terakhir itu sampai 900-an ya atau gimana?
2: Oke, untuk hotspot sendiri menurut citra satelit yang diamati itu, untuk secara total titik hotspot yang ada di Papua Barat itu sebanyak 3.493 hotspot bahkan.
0: 3.000-an. Papua, ya, Papua Barat Daya atau
2: Papua Barat. Kalau untuk ya? Papua okay. Barat Daya itu ada sekitar 694 hotspot. Itu yang paling banyak itu ada di wilayah Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. Okay. Itu bisa sekitar sampai 80 sampai 90% titik api. Okay. Titik panasnya itu ada di wilayah Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat begitu. Nah, memang seperti yang kita ketahui bahwa polutan itu bergerak mengikuti arah angin. Okay. Jadi polutan di Kota Sorong kalau kita melihat data, bahkan di Kota Sorong itu selama bulan September itu hanya ada 5 titik hotspot sebenarnya di Kota Sorong ya, di bulan Septembernya gitu. Okay. Sangat berbeda jauh. Di Kabupaten Sorong Selatan itu ada sekitar 340 bahkan. Dan untuk Raja Ampat itu ada sekitar 191 titik hotspot.
0: Dua kabupaten gitu. Penyumbang terbesar.
2: Dua kabupaten, betul. Jadi okay. Di sini bisa kita lihat gitu bahwa konsentrasi polutan yang ada di

0: seperti wilayah terdampak sih lebih tepatnya begitu.
1: Baik, sebelum kita lanjut lagi, ini ada ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Tias.
1: Pagi, Pak John, silahkan.
2: Ya, saya mau tanya dulu ini yang ini ada dari BMKG ya?
1: Iya, khususnya GAW ya untuk apa namanya lupa pengamatan udara ya. Silakan, Pak.
2: Ya. Kita ini sudah kekeringan mungkin 7 bulan apa ya? Mulai dari Mei. Tidak pernah turun hujan. Kemarin-kemarin ini ada yang kasih waktu itu di Mekbon itu hujan. Terus pernah di Maitra juga ada hujan.
1: Oke, betul.
2: Dan itu 2 minggu yang lalu kan hujan. Kenapa kita ke Kasarang juga? Kita ini diapit oleh Lautan Pasifik, Laut Samudra apa yang daerah selatan sana, kiri, terus juga Laut Bandar. Tapi kenapa uap awan itu tidak bisa ini? Setiap mana El Nino-nya setiap mana, gambar mana sampai dia bisa menghilangkan? Tentu ada hal-hal lain sampai sekarang ini tidak bisa hujan.
1: Oke.
2: Maaf ya, karena di sekarang ini sendiri kita tidak punya air bersih yang bagus.
1: Oke.
2: Punya pantai tidak bisa menjamin semua masyarakat yang ada di Kota Sorong, sehingga kan rata-rata orang menggunakan air bor.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, itu kan sumber-sumbernya pada waktu panas begini, kekeringan begini kan, ya orang yang mau lumpur ke apa yang penting bisa pasti mandi.
1: Okay, nah,
2: masalahnya nanti kan kesehatan seperti Pak Dokter bilang tadi. Memang maaf ya kalau kita lihat di Sorong ini, walaupun kebakaran masih apa kandangan itu masih lumayan lah, jarak kandang itu masih ini. Kalau saya pernah dari Sorong sini saya pindah di Riau sana, itu kalau musim panas, kalau kebakaran begini, itu kan di sana gambut.
1: Nah,
2: itu jarak pandang itu sangat-sangat kita. Kita sana memang sudah terbiasa dengan masker kalau di sana di Riau. Saya kebakaran, pindah lagi ke sini.
1: Baik, Pak John.
2: Jadi itu yang saya tanya gitu. Kira-kira nanti sudah dihimbaukan belum bahwa seperti masker. Semua orang itu kalau bagi saya ya, kita yang sudah terbiasa di sana tuh ya, panas gini kita sudah mulai dengan masker.
1: Sudah
2: pakai permukaan lagi dari kita. Tahu. Jadi dari kapan bisa hujan? Karena kesian kita sini memang tidak punya air bersih yang bagus di tempat orang ini.
1: Baik, Pak John. Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak John Efren. Ya, pendengar lain boleh ya, juga pemirsa 3242222 atau di 0812-3868-8703. Satu lagi. Selamat pagi.
3: Ya, yes, Pak Timo.
1: Pagi, Pak Timo, silakan.
3: Ya, narasumber. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam topik ini ya.
1: Baik.
3: Saya mungkin tidak mempersoalkan terlalu jauh secara ika ya. Jadi mungkin begini, kita share untuk bagaimana menanggulangi pandangan-pandangan negatif seperti ini terkait dengan kuota ini. Yang jelas secara ilmiah itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu dampak dari fenomena El Nino ya, alamiah. Yaitu lautan Pasifik itu kan sangat luas dan permukaannya sudah sangat panas. Itulah yang berpengaruh salah satu. Dalam teori sekarang ini kan diperkirakan 2,63 sampai 2,83 meter. Itu diperkirakan ya secara. Kemudian ini satu hal yang harus kita mengerti, misalnya masyarakat ya, jangan sampai dia memandang bahwa ini akibat dari kelebihan rohaninya itu, kelebihan dari imannya itu membuat bahwa ini mungkin Tuhan sedang marah, atau mungkin karena kondisi pembangunan di Tanah Papua itu terlalu berlebihan sehingga merusak alam, lalu mungkin roh-roh nenek moyang sedang marah. Saya tidak sampai ke situ, itu pandangan yang masih belum.

0: Benar begitu. Cuma secara teori memang harus dijelaskan. Ini masalahnya kalau kita bicara kajian ilmiah kan lewat beberapa jam terakhir ini kan sulit dimengerti oleh masyarakat kecil. Jadi mungkin usul saya dijelaskan baik supaya kita punya masyarakat baik yang umum maupun yang lokal tidak memandang terlalu berlebihan bahwa Tuhan sedang marah atau mungkin dewa tanah ini sedang marah.
1: Oke.
0: Itu saya sedang mengikuti masyarakat memandang seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita percaya sampai sejauh itu. Yang kedua mungkin diberikan himbauan ya ke masyarakat supaya mengerti apa yang diakibatkan oleh manusia itu sering menimbulkan kerusakan biologis. Itulah yang menyebabkan kebakaran-kebakaran itu.
1: Okay.
0: Mungkin singkatnya sederhana seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo. Ya, ya silakan dari mungkin Mbak ini juga atau apa Mbak Naima ataupun Noval ya bisa nanggapin nih terkait dari sudut pandang GAW sendiri seperti apa nih pertanyaan pendengar tadi. Silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi memang benar sebenarnya kalau secara normal Kota Sorong itu memang normalnya adalah kita hujan sepanjang tahun. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Itu yang pertama, Sorong itu terletak di daerah Katulistiwa. Kemudian Sorong itu terletak di daerah pesisir, di pinggir laut. Kemudian faktor topografi kita yang banyak perbukitan. Nah, tiga faktor ini cukup menjadi faktor yang membuat di Sorong itu lebih banyak suplai uap air yang nantinya ini menjadi awan kemudian turun hujan.
1: Okay.
2: Nah itu yang secara normal. Nah namun saat ini yang terjadi adalah kondisinya di daerah Samudra Pasifik itu sedang menghangat. Kondisinya anomali suhu muka laut yang ada di sana itu sekitar kalau untuk pengamatan 3 bulan terakhir Juli, Agustus, September secara rata-rata itu ada di 2,07 itu sudah termasuk El Nino sangat kuat. Nah, hal ini yang mempengaruhi uap air itu terpusat ada di daerah Pasifik gitu. Jadi uap air dan awan hujan itu lebih banyak di perairan yang hangat gitu. Nah, itu yang membuat uap air atau awan yang ada di Kota Sorong ini itu dalam tanda kutip tertarik ke arah Pasifik sana begitu. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada hujan begitu di Kota Sorong. Nah, sampai kapan ini berlangsung? Kalau menurut pemantauan BMKG itu El Nino ini akan berakhir diperkirakan awal tahun 2027. Kemudian nah ini tentunya ini menurut pemantauan BMKG tentunya semakin menurun nih indeks El Nino-nya.
1: Mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan dalam artian curah hujannya tentu akan turun begitu akan datang di akhir bulan November. Jadi seiring menurunnya indeks El Nino tadi atau anomalinya berkurang, maka datang juga nih curah hujan di Kota Sorong begitu. Secara gampangnya sih seperti itu begitu.
1: Soalnya saya ingat juga bilang El Nino kalau enggak salah ya awal tahun 2025 ke 2026 memang kan semakin kesini semakin mengecil ibaratnya tinggal ekor-ekornya begitu. Tapi nggak seperti ini mana sih?
2: Betul.
1: Baru kali ini yang paling parah ya?
2: Iya baru baru ini. Ini bahkan menurut pemantauan terakhir ini El Nino yang sangat-sangat
1: yang paling kuat.
2: Iya sangat kuat begitu.
1: Dan ini dampak banyak di hampir seluruh Indonesia dan beberapa negara lain ya?
2: Betul. Ini bahkan seluruh Indonesia itu terdampak gitu, nggak cuma di Sorong aja begitu.
1: Oke. Ya mudah-mudahan itu semua berdoa saja cepat turun hujan aja intinya itu aja karena
2: betul,
1: dampaknya juga
2: berdoa.
1: Air bersih ya kesehatan dan semua. Balik lagi nih dokter, ini kan memang ada yang bilang katanya ini berasa kayak COVID jilid 2 gitu. Baik lagi harus pakai masker lagi. Cuman bicara masalah batuk flu ini kan saya juga kadang gemes gergetan gitu, masyarakat awam kebanyakan nih masih menganggap sepele dengan urusan batuk flu nih. Ah cuma batuk flu, gak ada yang pakai masker ya udah batuk sana kemari begitu. Gimana nih untuk menyikapi dan juga ini mungkin tadi pendengar juga berharap ini ada ajakan, himbauan juga gitu. Supaya tidak abai dengan urusan batuk flu yang dianggap sepele, silahkan dokter.
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk terkait batuk flu ini, tingkat pertahanan tubuh tiap orang itu kan memang berbeda-beda. Ya. Ada yang bagus, yang ada yang mungkin batuk flu sedikit malah dia bisa jadi drop. Siapa yang rentan dengan kondisi ini, terutama pada anak-anak dan lansia. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Pada anak-anak dan lansia, jika keluhan batuk flu-nya itu memang dirasakan tidak membaik ya dalam beberapa hari, atau mungkin kondisi pada saat mengalami batuk flu itu semakin drop, sebaiknya segera berkonsultasi ke ketenaga kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Karena usia-usia ini adalah usia-usia yang rentan. Nah, kalau kita bahas terkait masalah penggunaan masker, memang dari beberapa organisasi profesi ya, termasuk saya mengutip mungkin dari salah satu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah mengajukan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, baik itu ke dinas kesehatan, ya, ada juga ke dinas pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, ke dinas kesehatan provinsi maupun kota, ya, itu untuk mitigasi terkait pelaksanaan atau pencegahan infeksi ini yang disebabkan karena asap, terutama pada usia-usia sekolah, karena kondisi yang rentan ini otomatis bisa menyebabkan masalah-masalah pernafasan di terutama pada anak-anak dengan usia sekolah karena harus keluar. Nah, kita berharap ada aturan dari pemerintah supaya mungkin ya bisa dilakukan pembatasan aktivitas di luar, atau pada saat berkegiatan di luar sebaiknya menggunakan masker untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi perburukan di saluran pernafasan. Mungkin seperti itu.
1: Biasanya kondisinya seperti apa sih dok? Misalnya gini, saya misalnya batuk flu, kan ada yang bilang, ah nanti tunggu dilihat 3-4 hari dulu gitu. Betul, atau ya, sebaiknya mungkin memang segera atau gimana? Gimana dokter?
3: Kalau dalam 2-3 hari kondisinya memburuk ya, batuknya tidak perbaikan ya, biasanya kan kita paling minum obat-obat biasa dulu lah. Kalau kondisinya tidak terlalu berat dengan konsumsi obat-obat yang dalam tanda kutip yang biasa, nah itu mungkin bisa perbaikan. Tetapi kalau dalam 2-3 hari memang tidak ditemukan perbaikan setelah konsumsi obat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Bisa jadi mungkin ada disertai dengan infeksi-infeksi lain, karena ketika kabut asap ini terhirup ke dalam saluran pernafasan, ya, kalau kita bicara masalah pernafasan, itu akan terjadi reaksi peradangan di saluran pernafasan, dan membutuhkan mungkin obat-obat tambahan seperti itu.
1: Baik, dan ini kalau terkait masalah paru ataupun kesehatan sendiri, itu dalam arti apakah memang apa ya, dengan ada gejala-gejala lain misalnya kah, atau demam, atau mungkin kadang leher sakit, oh itu pasti radang nih orangnya selalu. Betul, begitu, ya. Gimana nih dok?
3: Ya, kalau untuk terkait masalah paru sendiri, ya namanya asap pasti akan berkaitan erat ya dengan paru. Namun kondisi asap yang seperti ini bukan cuma di paru. Nah, yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kondisi ini bisa dia bisa membuat efek kemana-mana. Mata bisa terasa perih, ya, bahkan sampai iritasi, kulit bisa kena juga, bisa terjadi gatal, reaksi alergi bisa. Nah, terutama di saluran pernafasan, ketika PM2,5 ini bisa masuk sampai ke dalam saluran pernafasan, karena saking kecilnya, dia bisa masuk juga ke dalam pembuluh darah. Dia masuk ke pembuluh darah, bisa mengganggu organ-organ lain. Bisa mengganggu ke jantung, sehingga biasa kita kenal kardiopulmonari disorder. Nah, bisa menyebabkan gangguan di organ-organ lain. Nah, untuk mencegah hal tersebut, makanya kita disarankan untuk menggunakan masker. Untuk mencegah supaya jangan partikulat itu masuk sampai ke dalam saluran pernafasan. Karena itu adalah suatu media yang bisa masuk ke dalam tubuh kita lebih dalam seperti itu.
1: Apalagi kemarin kalau pokoknya di tahun ini kalau nggak salah sekitar awal-awal tahun 2026 ini sempat Indonesia Papua Barat Daya juga ada warning bahwa kalau bicara tentang paru ya dokter ya, kita sudah waspada dengan masalah TB yang harus dipenangkan. Ini juga berdampak pasti ya dokter ya,
3: sangat-sangat
1: berdampak. Nah, cuman masyarakat kita kan, itu tadi, mungkin yang hal sepele, kadang kita tidak tahu, bisa jadi udah masuk TB atau apa nih, biasanya kalau sebelum TB, saya lupa namanya ada ininya. Tapi karena tidak disadari bahwa mungkin hanya sekedar, batuk-batuk biasa dibiarkan, padahal sebenarnya ketika, mungkin secara diperiksa lendirnya dan segala macam dokter ya, ternyata udah TB atau apa iya, gitu. Oke, coba satu lagi, kita ada yang mau bergabung boleh? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, boleh coba lagi atau di 0812-3868-8703. Seberapa, apa sih, apa istilahnya kemarin tuh, kayak darurat atau yeah, masuk KLB, KLB, kasus luar biasa, benar ya, tentang TBC ini sendiri dokter?
3: Bukan termasuk KLB sih, kalau KLB itu dia
1: yang ranahnya, sudah ini ya, sekali ya. Betul.
3: Kita masuk dalam kategori darurat,
1: darurat
3: untuk TBC-nya, iya. Karena sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir itu kasusnya memang cukup meningkat, terutama di Papua Barat Daya. Ya, Papua lah keseluruhan. Nah, hal-hal itu memang menambah daftar masalah-masalah yang ada di Papua ini. Ya, terutama
1: ditambah
3: di Papua,
1: kabut asap
3: ya,
1: lagi.
3: Ditambah kabut asap lagi. Nah, kondisi ini menyebabkan mungkin ya, pasien-pasien yang selama ini dengan keluhan batu, keluhan sesak nafas, yang sudah kita tangani, baik itu mungkin pasien TB ataupun post-TB, itu kan terjadi kerusakan di saluran pernafasannya. Dengan adanya kondisi udara yang sangat-sangat tidak baik ini, nah, menyebabkan kondisi yang mungkin sudah perbaikan, nah, bisa kembali memburuk. Nah, seperti itu, karena sistem pertahanan tubuhnya juga harus bergerak lagi.
1: Ini kebetulan dokter spesialis paru.
3: Iya.
1: Masih banyak orang anggapan kalau bilang TB itu gengsi, maksudnya mau diperiksa. Kayaknya penyakit yang memalukan kalau kena TB gitu, mana dokter?
3: Yang memalukan itu kalau kita tidak pengobatan.
1: Iya. Nah, kan bisa nular kan dok ya?
3: Betul sekali.
1: Oke.
3: Makanya salah satu, dia kan dengan droplet ya, salah satu pencegahannya itu memang kita dengan menggunakan masker. Jadi masker ini selain melindungi kita dari dari situasi kabut asap ini, memang dia mencegah kita juga dari penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit saluran pernapasan.
1: Intinya bisa diobati, bisa sembuh sebenarnya kalau rutin ya dokter.
3: Betul
1: Ajin.
3: Betul sekali
1: ya.
3: Oke, pengobatan 6 bulan cukup bisa memberikan terapi yang baik ya, bisa memberikan efek perbaikan pada kondisi-kondisi tuberkulosis dengan catatan pengobatan yang baik.
1: Oke, baik pendengar sekali lagi boleh 324222 atau di 0812-3868-8703. Anda mungkin saja dengan kondisi saat ini, kita berharap bahwa segera berlalu ya, tapi mungkin ada yang merasa terkait kalau masalah kesehatan dengan apa namanya batuk, flu begitu ya, mungkin pengen nanya-nanya, mumpung nih ada dokter di sini, boleh sekali lagi di 324222 atau di 0812-3868-8703. Tetap bersama kami di Sorong Menyapa.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, berapa menit terakhir kebersamaan kita di Sorong menyapa ya. Dari GAW sendiri ini ada yang tanya, mana tadi ya? Emang beda antara kabut, asap dan debu musim panas seperti ini atau kemarau? Oke, silakan.
1: Oke, jadi mungkin pertanyaannya kabut asap itu bedanya mungkin sama kabut embun bagaimana gitu ya, kalau
0: mungkin ya,
1: karena kalau kita, kalau tadi kan pertanyaannya kabut asap di musim kemarau ada bedanya nggak nih gitu kan, kalau mungkin maksudnya adalah kenapa bisa beda gitu ya saat ini. Okay. Dan asap begitu. Nah sebenarnya salah satu faktor yang membuat asapnya semakin masif di saat periode curah hujannya sangat rendah saat ini itu ada peran curah hujan yang biasa kita sebut peristiwanya namanya disposisi basah atau pencucian atmosfer. Nah, ketika ada curah hujan itu polutan yang terkandung di atmosfer itu tercuci atau luruh bersama curah hujan gitu. Jadi nah ini yang bisa membersihkan atmosfer. Nah, nyatanya sekarang curah hujan di Kota Sorong kan rendah banget nih, bahkan udah beberapa hari ini atau beberapa minggu ini tidak ada hujan begitu. Nah ini yang menyebabkan partikel polutan tadi tetap terakumulasi di atmosfer yang kita bisa lihat sebagai kabut asap saat ini begitu. Nah ini sebenarnya ada beberapa ciri yang membedakan antara kabut asap dan embun mungkin yang bisa yang biasa kita lihat pagi hari. Itu yang pertama, secara suhunya, kalau suhunya sendiri, kalau kabut embun itu, kabut yang biasa kita lihat pagi hari itu terjadi saat suhunya rendah, kemudian kelembapannya tinggi gitu. Nah berbeda dengan kabut asap begitu. Kabut asap ini justru ketika suhunya tinggi tadi, terus RH-nya rendah atau kelembapannya rendah, ini dia semakin membuat polutannya terakumulasi begitu. Nah ini yang kita bisa bedakan begitu. Atau gampangnya adalah mungkin ketika pagi hari kalau sinar matahari sudah ada, biasanya embunnya kan hilang nih, kabut asapnya hilang. Sedangkan kalau untuk kabut embunnya tadi hilang, nah kabut asapnya itu malah semakin terlihat jelas begitu. Nah ini sih yang bisa masyarakat bedakan gitu. Ada lagi di baunya mungkin, kalau kabut asap itu jelas sangat berbau asap begitu.
0: Pengap aroma gitu ya, berasa ya,
1: kalau kabut embun kan tidak berbau dan malah sejuk. Sudah. Begitu. Begitu
0: sih. Oke, mungkin di menit terakhir kebersamaan kita, apa yang ingin disampaikan dari GAW sendiri seperti apa, silakan.
2: Kalau dari GAW sendiri sebenarnya fenomena El Nino yang membuat kemarau panjang di Indonesia khususnya Kota Sorong dan membuat kualitas udara menurun juga itu sebenarnya berarti bahwa dinamika atmosfer itu memiliki dampak langsung. Okay. Kemudian memang sebagian besar kabut asap di Sorong ini merupakan kiriman dari Papua Barat dan Papua Selatan. Namun alangkah baiknya kita sebagai warga Sorong jangan menambah buruknya kualitas udara di Kota Sorong dengan melakukan pembakaran.
0: Oke. Okay. Ada lagi dari Mbak Naima, silakan.
1: Oke, okay, mungkin menambahkan sedikit gitu. Jadi sebenarnya polutan PM2.5 itu tidak hanya tidak hanya disebabkan oleh pembakaran sampah begitu. Memang pembakaran sampah itu sendiri menghasilkan emisi polutan PM2.5 tadi begitu. Nah, ada lagi faktornya emisi kendaraan bermotor dan juga aktivitas industri pabrikan. Nah, cuma memang yang bisa kita lakukan saat ini adalah untuk meminimalisir sumbangan polutan ke atmosfer. Yang paling gampangnya aja deh yang bisa kita lakukan adalah tidak membakar sampah begitu.
0: Apalagi kemarin TPA yang terbakar ya, lebih parah lagi.
1: Nah, itu okay. Langkah konkret yang bisa kita lakukan saat ini untuk meminimalisir semakin memburuknya kualitas udara di Kota Sorong di saat kondisi curah hujan yang rendah seperti ini.
0: Begitu. Baik, Dr. Bahrul, apa yang disampaikan untuk masyarakat bukan hanya kota tapi seluruh Papua Barat Daya ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya mungkin menyambung ya sedikit apa yang disampaikan oleh tadi teman-teman itu. Nah, kita ini kan sudah udaranya sudah cukup-cukup tidak sehat ya. Tolong jangan menambah ya.
0: Jangan ditambah lagi. Oke.
3: Masih banyak kita lihat orang-orang yang ikut menambah dengan membakar sampah ya, baik itu di pinggir jalan sampai ke beberapa titik itu masih banyak orang membakar sampah. Janganlah ditambah polusi yang sudah kita alami sekarang ini dengan polutan-polutan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya infeksi yang berat pada saluran nafas, terutama pada orang-orang dengan risiko rentan ya, baik itu pada anak ataupun orang tua atau dengan penyakit-penyakit kronik, sebaiknya membatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Okay. Kalaupun harus melakukan aktivitas di luar rumah, saya menyarankan atau saya menghimbau supaya masyarakat bisa menggunakan masker. Setidaknya masker medis bisa membantu mengurangi efek yang ditimbulkan oleh kualitas udara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikiannya dialog Sorong Menyapa pagi hari ini. Dr. Bahrul, terima kasih. Mbak Siti Naima, terima kasih. Dan juga Novel, terima kasih dari GAW. Semoga ini badai pasti berlalu, kalau kayak judul lagu gitu ya. Badai pasti berlalu, mudah-mudahan segera turun hujan. Dan ingat selalu menjaga kesehatan dan juga alam lingkungan kita. Demikian dialog Sorong Menyapa pagi hari ini. Tepat pukul 9 kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
4: Sorong Menyapa.
5: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.